0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah.

0: Hadiahnya Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
2: Iya, Bu, makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
1: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
1: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook @rcafm_banjar_asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: merupakan angkasa. RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip! Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Karaoke. Mitra, karaokean yuk. Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore. Asor.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
5: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat telepon pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa Ibu, namanya dari mana tinggalnya?
6: Saya dari Kertahayu.
5: Dengan siapa namanya Ibu?
6: Ibu Nung.
5: Kamu konsumsi Habutop itu siapa Ibu?
6: Ya adek saya sakit.
5: Siapa namanya?
6: Pak Ade.
5: Punya keluhan apa Pak Ade teh sebelum kenal Habutop?
6: Keluhannya punya asma, ungap gitu.
5: Terus?
6: Napas ya paru-paru.
5: Oh, udah lama?
6: Ya, udah.
5: Terus ceritanya gimana sudah itu?
6: Ya udah makan obat Habutop, rasanya enak katanya.
5: Oh, Ibu tahu dari mana?
6: Tahu dari radio.
5: Mau suka dengan dengerin radio?
6: Ya.
5: Alhamdulillah ya Ibu dengerin di radio. Sebelumnya pernah berobat kemana-mana?
6: Ya pernah obat. Ya udah, terus sekarang terakhir lagi makan ini obat herbal.
5: Habutop ya?
6: Ya Habutop. Ada habis 4 botol.
5: Dan besar untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan Bu.
6: Ya, pesan-pesan untuk yang lain punya penyakit asma ya gitu. Seperti Pak Ade, mudah-mudahan beli obat Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
5: Ya, terima kasih Ibu, maaf mengganggu saya lewat telepon ya.
6: Iya, sama-sama.
5: Pendengar, demikian tadi hubungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul, sob. Kalau lu mau, langsung aja, sob, daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair balancer Baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal Serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal Serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling alasoy. Asyik coy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Neng, sini Neng.
4: Iya, gimana Pak?
3: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
4: Emang Bapak gak bisa?
3: Nah, tulisannya kecil-kecil gak jelas.
4: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
3: Oke, siap Bapak minum
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag-jag gening aya nak mah. Tesa pertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saran ti eceuk. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi eceuk.
3: Leres pisan pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami Jalan Raya Barat Blok Asem Banjarsari Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: Alhamdulillah. Ya Allah.
6: Kenapa Din? Ada apa?
5: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
6: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
5: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
6: kenapa Din?
5: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
6: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
5: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
6: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
5: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
6: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
5: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
6: Yoi dong,

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
2: Mata teteh gatel, agak perih.
1: Ya, tinggal digaruk aja.
2: Kamu ini. Sana mandi. Udah siang belum mandi.
1: Nanti kalau mau berangkat.
2: Emang mau kemana?
1: Mau ke kota dong.
2: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
1: Buat apa?
2: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat, dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan. Obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7 Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
2: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
3: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
2: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serbaguna, di warung sebelah juga ada.
3: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
2: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit. Seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
4: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: hari keempat pencarian, tekong perahu Kapir di Pangandaran ditemukan meninggal dunia. Gelombang tinggi terjang pantai Pamayang Sari, Tasikmalaya. Belasan perahu nelayan rusak. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar, Wilayah Priangan.
1: Operasi pencarian korban kecelakaan laut perahu Kapir Karya Berkah di Pantai Barat Pangandaran resmi ditutup. Pada hari keempat pencarian Kamis 13 Agustus, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Suprianto, korban hilang yang terseret arus dalam keadaan meninggal dunia. Jasad Suprianto, pria berusia 40 tahun warga desa Babakan Pangandaran, ditemukan mengapung sekitar 2 km dari lokasi kejadian awal di pos 3 Pantai Barat Pangandaran jam 2 siang. Setelah dievakuasi menggunakan wave runner Basarnas bersama perahu gabungan dibawa ke RSUD Pandega untuk pemulasaraan. Jenazah telah usai dimakamkan keluarganya sore itu juga. Dengan ditemukannya Suprianto, seluruh dari 7 penumpang perahu Karya Berkah yang terbalik dihantam ombak pada Senin lalu telah terevakuasi, di mana 6 ABK lainnya dinyatakan selamat.
5: Alhamdulillah ya, korban sudah ditemukan, evakuasi sama tim gabungan.
1: Atas ditemukannya seluruh korban, operasi SAR gabungan secara resmi dinyatakan ditutup dan seluruh unsur potensi SAR dikembalikan ke kesatuannya masing-masing dengan apresiasi tinggi atas kerjasama selama 4 hari pencarian. Gelombang tinggi setinggi 3 meter lebih menerjang kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya, belasan perahu nelayan di Pantai Pamayang Sari, Kecamatan Cipatujah, mengalami kerusakan akibat saling berbenturan di dermaga, sementara air laut sempat melimpas hingga ke permukiman warga. Kepanikan warga dan terombang-ambingnya puluhan kapal nelayan di dermaga Pamayang Sari sempat terekam dalam video amatir yang beredar luas di media sosial. Terjangan gelombang yang disertai hembusan angin hingga 14 knot membuat ratusan perahu terombang-ambing hingga merusak bagian lambung dan mesin belasan perahu. Tak hanya itu, limpasan air laut juga merangsek ke daratan hingga merusak satu bangunan warung milik warga di tepi pantai. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia yang diperparah oleh pengaruh dinamika cuaca lokal.
6: Biasanya orang dia
1: mah. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tasikmalaya Dedi Mulyadi mengonfirmasi selain belasan perahu yang rusak di bagian lambung dan mesin, terdapat satu warung warga di tepi pantai yang ikut terdampak. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia serta pengaruh dinamika cuaca lokal. Meski pada Kamis siang kondisi gelombang dilaporkan mulai surut di bawah 1 meter, mayoritas nelayan di Pantai Pamayang Sari masih memilih menyandarkan kapal dan belum berani melaut demi keselamatan. Penyaluran bantuan pangan beras dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog resmi dimulai. Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar menjadi wilayah perdana di kawasan Priangan Timur yang menggelar penyaluran bantuan pangan ini Kamis 13 Agustus. Dalam penyaluran perdana ini, sebanyak 600 penerima bantuan pangan atau PBP di Kelurahan Karangpanimbal menerima alokasi beras sekaligus untuk 3 bulan, yakni periode Juli, Agustus, dan September 2026. masing-masing penerima manfaat mendapatkan total 30 kg beras. Kepala Bulog Ciamis, Johan Wahyudi, menjelaskan penyaluran di Kota Banjar menargetkan sekitar 20 ribu penerima manfaat yang akan dilakukan secara bertahap sesuai alokasi data.
4: Ini pembagian bantuan pangan alokasi untuk 3 bulan ya, Juli, Agustus, September. Cuma kita laksanakan sekaligus di bulan ini. Ya, ini yang pertama kali Seberiangan Timur program penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat. Nah, pusat. Kalau Banjar sendiri kita ada 20 ribuan TDP, berarti kita 600 tonan beras.
1: Penyaluran bantuan pangan beras ini diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan masyarakat serta menekan angka inflasi khususnya di wilayah Kota Banjar dan sekitarnya.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
7: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Masih informasi dari Banjar. Pemerintah Kota Banjar melalui Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berkolaborasi dengan P3DW Kota Banjar dan Kepolisian terus menggenjot kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Upaya dilakukan melalui operasi penertiban kendaraan tidak melakukan daftar ulang atau KTMDU yang digelar selama 3 hari berturut-turut di sejumlah titik strategis. Selama 3 hari pelaksanaan operasi, petugas gabungan menjaring sekitar 1.500 kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, sebanyak 80 pemilik kendaraan langsung melakukan pembayaran pajak di outlet yang telah disediakan dengan total pendapatan mencapai sekitar Rp38 juta. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Banjar, Teni Heru Siswanto, menegaskan penertiban ini tidak hanya berfokus pada penerimaan daerah, tetapi juga sebagai edukasi pentingnya pajak bagi pembangunan Kota Banjar.
3: Akan terus berkolaborasi dengan P3DW atau Samsat, PM, dan polisi rencana setiap bulan, karena dengan adanya kegiatan ini kita bisa menyadarkan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak daerah, khususnya dari pajak kendaraan bermotor. Karena dengan pembayaran pajak daerah yang pajak kendaraan bermotor itu, kita kembali lagi ke infrastruktur, salah satunya infrastruktur yang ada di Kota Banjar. Untuk pendapatan sekarang sekitar 65% yang sudah masuk itu dari PKB, dari BBMKB, dari PBJT, dari PAT, dan lain-lain.
2: Sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi salah satu tulang punggung pendapatan daerah Kota Banjar. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pajaknya demi kelancaran pembangunan daerah.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas. Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Itu tulisannya apa sih?
3: Yang mana?
2: Itu yang di papan itu.
3: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
2: Ngeblur.
3: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
4: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
5: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
4: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
5: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

0: Markah Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya menghubungi lewat telepon pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
1: Dengan siapa Ibu, namanya dari mana tinggalnya?
2: Saya dari Kertahayu.
1: Dengan siapa namanya Ibu?
2: Ibu Nung.
1: Nung, kamu konsumsi Habutop itu siapa Ibu?
2: Ya adek saya sakit.
1: Siapa namanya?
2: Pak Ade.
1: Punya keluhan apa Pak Ade teh sebelum kenal Habutop?
2: Keluhannya punya asma, ungap gitu.
1: Terus?
2: Napas ya paru-paru.
1: Oh, udah lama?
2: Ya, udah.
1: Terus ceritanya gimana sudah itu?
2: Ya udah makan obat Habutop, rasanya enak katanya.
1: Oh, Ibu tahu dari mana?
2: Tahu dari radio.
1: Oh, suka dengerin radio?
2: Ya.
1: Alhamdulillah ya, Ibu dengerlah di radio. Sebelumnya pernah berobat kemana-mana?
2: Ya, pernah obat. Ya udah, terus sekarang terakhir lagi makan ini obat herbal.
1: Oh, Habutop ya?
2: Iya, Habutop. Ada habis 4 botol.
1: Dan besar untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan Bu.
2: Ya, pesan-pesan untuk yang lain punya penyakit asma ya gitu. Seperti Pak Ade, mudah-mudahan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Ibu, maaf mengganggu saya lewat telepon ya.
2: Iya, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi hubungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Pendengar, ikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: hasilna. Saparantos kara jadi mbak mah, jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Ya enya atuh akang, matak ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi ece.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nuaya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk, oge, papa nama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung, kutapi muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal di Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba, nyaeta, kucara, hijamah, atawa beka, herbal, nu dibarengan, kumunajat kanu maha kawasa, bekamnya eta, ngaluarkeun darah kotor, tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi, anu bisa ngusir rupa-rupa penyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia, jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala penyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing saha wae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit, ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Air susah, mobilisasi untuk sarana prasarana pendukungnya ya. Kalau personel agak cukup lumayan, cuman kan ini butuh tangki juga harus ngambil air.
2: Mengapresiasi aparat kepolisian memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi usut dugaan kekerasan konflik agraria warga Sukajaya Bogor. Di Bandung, nenek 88 tahun menjadi korban penjambretan. Kebakaran TPS Aciniru Kuningan meluas, 3 hektar lahan terbakar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang tinggi setinggi 3 meter lebih menerjang kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya, belasan perahu nelayan di Pantai Pamayang Sari, Kecamatan Cipatujah mengalami kerusakan akibat saling berbenturan di dermaga, sementara air laut sempat melimpas hingga ke permukiman warga.
4: Kepanikan warga dan terombang-ambingnya puluhan kapal nelayan di dermaga Pamayang Sari sempat terekam dalam video amatir yang beredar luas di media sosial. Terjangan gelombang yang disertai hembusan angin hingga 14 knot membuat ratusan perahu terombang-ambing hingga merusak bagian lambung dan mesin belasan perahu. Tak hanya itu, limpasan air laut juga merangsek ke daratan hingga merusak satu bangunan warung milik warga di tepi pantai. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia yang diperparah oleh pengaruh dinamika cuaca lokal.
5: Udah biasanya, orang dia mah.
4: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tasikmalaya Dedi Mulyadi mengonfirmasi selain belasan perahu yang rusak di bagian lambung dan mesin, terdapat satu warung warga di tepi pantai yang ikut terdampak. Pemicu gelombang tinggi ini diketahui merupakan siklus tahunan angin muson Australia serta pengaruh dinamika cuaca lokal. Meski pada Kamis siang kondisi gelombang dilaporkan mulai surut di bawah 1 meter, mayoritas nelayan di Pantai Pamayang Sari masih memilih menyandarkan kapal dan belum berani melaut demi keselamatan.
3: Polres Bogor menangani laporan warga terkait dugaan pemukulan dalam konflik agraria di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Sejumlah petani penggarap melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi saat ketegangan antara warga dan pihak perusahaan.
6: Aduan berkaitan dengan dugaan tindakan kekerasan berupa pemukulan yang diduga terjadi saat konflik agraria antara warga penggarap dan pihak perusahaan. Sementara itu, kondisi di lokasi saat ini terpantau sudah mereda. Tidak terlihat aktivitas di lahan yang disebut milik PT PMC. Meski demikian, kepolisian tetap melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kembali gesekan antara warga dan pihak perusahaan.
7: Aset PT PMC, harapan kita akan bisa berjalan dengan aman lancar. Ya, masa, ya, ibu jangan sampai terjadi, kalau itu, karena masa.
6: Kepolisian menghimbau kedua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif serta menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dan dialog. Pemerintah daerah juga diharapkan segera turun tangan untuk mencari solusi atas konflik agraria tersebut.
3: Seorang nenek berusia 88 tahun menjadi korban penjambretan di kawasan Gang Fatah, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Akibat aksi kejahatan itu, korban harus kehilangan kalung emasnya seberat 30 gram.
8: Menurut salah satu keluarga korban yang bernama Neneng, saat kejadian, nenek renta tersebut dipepet dan langsung ditarik kalung emas miliknya. Bahkan korban sempat terjatuh saat mempertahankan barang berharganya.
9: Terus aja si itu teh, si pelaku teh ikutin ibu di sebelah sana tuh yang dekat kawasan. Baru di itu dijambret, ditarik sampai ibu jatuh.
8: Sementara itu, Kapolsek Andir, Komisaris Polisi Triyono mengatakan aksi itu terjadi ketika nenek tersebut keluar rumah untuk melihat situasi sekitar pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Setibanya di mulut gang, pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung menghampiri korban dan langsung merampas kalung yang digunakan korban. Dengan tubuh rentanya, nenek itu terlihat mencoba mempertahankan kalungnya. Namun, pelaku menancap gas kendaraannya hingga menyebabkan lansia itu jatuh tersungkur.
10: Kami saat ini masih mengumpulkan di CCTV, baik itu pada saat pelaku datang sampai dengan pada saat pelaku pergi. Kami masih menelusuri dan melakukan penyelidikan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemerintah Kabupaten Cianjur meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan pasca kebakaran di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sekitar 20 hektar lahan hangus terbakar, tetapi kondisi itu masih dapat diatasi.
11: Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian menyatakan pemerintah daerah telah menyiagakan armada pemadam kebakaran beserta personil hingga ke tingkat desa. Selain itu, early warning system juga diaktifkan guna memastikan setiap laporan kebakaran dapat ditangani dengan cepat. Wahyu menegaskan bahwa upaya pemerintah daerah tidak berhenti pada proses pemadaman saja. Di tengah kondisi cuaca kemarau saat ini, pemerintah setempat berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah pencegahan bersama dengan seluruh pihak guna mencegah munculnya titik api lainnya.
12: Alhamdulillah berkat kerjasama dari seluruh pihak, kebakaran ini bisa kemudian teratasi. Tetapi kemudian kami tidak berhenti di situ saja, tentunya dengan kondisi yang berkembang saat ini kami akan melakukan langkah-langkah pencegahan.
11: Sebagai langkah antisipatif, masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan ke petugas apabila menemukan tanda-tanda kebakaran di lingkungan sekitar mereka.
3: Kebakaran melanda tempat pembuangan sampah akhir TPSA di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan. Kebakaran yang terjadi sejak Rabu siang hingga Kamis pagi itu terus meluas dan membakar gunungan sampah hingga mencapai lebih dari 3 hektar.
13: Hingga Kamis pagi, kobaran api di TPSA Ciniru masih belum berhasil dipadamkan. Tiupan angin kencang yang berubah-ubah arah membuat api dengan cepat merambat dan membakar tumpukan sampah di sejumlah titik. Petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI dan Polri terus melakukan upaya pemadaman. Namun, asap tebal dan lokasi sumber air yang cukup jauh menjadi kendala bagi petugas di lapangan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan, dari total luas TPSA sekitar 5 hektar, sedikitnya 3 hektar lahan tersebut telah terbakar akibat kebakaran tersebut.
14: Sekitar 3 atau sampai 4 hektaran mungkin ada yang kebakar.
15: Dan saat ini sepertinya masih terus meluas.
14: Iya, sekelilingnya Pak. Karena kan sekeliling ini ada timbulan sampahnya.
15: Kesulitannya apa sih?
14: Air susah. Lalu mobilisasi untuk sarana prasarana pendukungnya ya. Kalau personil agak cukup lumayan. Cuman kan ini butuh tangki juga harus ngambil air, ada jeda seperti itu. Lalu lalang juga dengan mohon maaf ya yang tetap ngangkut sampah, teman-teman juga karena tidak mau di kota juga terbengkalai seperti itu.
13: Hingga Kamis pagi, petugas gabungan masih melakukan pemadaman dengan menyemprotkan air ke sejumlah titik yang masih terbakar. Upaya pemadaman terus dilakukan untuk mencegah api merembet ke area perkebunan milik warga yang berada tidak jauh dari lokasi TPSA.
16: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
17: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
3: Kejaksaan Negeri Subang menegaskan komitmennya untuk memberikan tuntutan tegas terhadap pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang.
18: Kepala Kejaksaan Negeri Subang Dr. Nurdin Kusumanegara menyampaikan Kejari Subang akan bersikap tegas dalam menangani perkara narkotika, psikotropika maupun tindak pidana terkait sediaan farmasi ilegal. Tuntutan pidana akan disesuaikan dengan peran pelaku, bobot tindak pidana serta jumlah dan jenis barang bukti yang ditemukan. Ia juga memastikan selama 10 bulan menjabat sebagai Kejari Subang, pihaknya tidak pernah memberikan tuntutan rendah terhadap pelaku yang terbukti berperan sebagai pengedar narkoba. Penanganan tegas tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera dan mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di wilayah Subang. Sementara itu, berdasarkan data surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang ditangani Kejari Subang sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat 78 perkara narkotika, 14 perkara terkait kesehatan, dan 3 perkara psikotropika.
19: Perkara-perkara yang masuk dari Polres Subang ke kami cukup banyak. Dan saya juga mengapresiasi aparat polisian untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan obat-obat terlarang termasuk serian farmasi.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Asoy.
1: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka.
2: Follow merdeka, media sosial merdeka. RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Paiko.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya, sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi, sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
4: Follow Jakarta, media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Sempakan Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
5: Ahtar Music
6: Era Sakira.
5: Dan

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
6: Bapak Rahmat dari Pak Uyen.
5: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
6: Buat ayah saya Pak. Punya diabetes.
5: Udah berapa lama?
6: Tahun lah.
5: Udah tahun. Ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
6: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
5: Selalu mengkonsumsi
6: Habutop.
5: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
6: Ya,
5: Bapak ayahnya gitu.
6: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
5: Oh iya.
6: Ya, ada perkembangannya. Ya.
5: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
6: Bapak Suparto.
5: Emang usianya berapa tahun?
6: 83 tahun.
5: 83 tahun.
6: Ya, ya.
5: Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
6: Ya, mengkonsumsi
5: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
6: Ya, dari itu, dari radio.
5: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
6: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
5: ya, diabetes
6: ya, silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
5: Terima kasih ya Pak, ya. Sembuh ya.
6: Amin.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Bandung.
3: Cempaka Angkasa RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: dengan ubat itu?
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya,

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal.

herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Kenapa teh? Matanya kok dijipit-jipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Itu tulisannya apa sih?
5: Yang mana?
4: Itu, yang di papan itu.
5: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
4: Ngeblur.
5: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
0: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi. Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Artina dari Desa Cijati, Grumbul Cikondang, RT 2 RW 2, Kecamatan Cimanggu. Saya punya keluhan sakit pinggang, sakit badan, sakit pegelinu. Dengar di radio ada obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab. Saya beli satu botol sudah habis. Saya minum sehari 3 kali 2 kapsul. Tapi alhamdulillah cocok. Saya sekarang beli lagi. Untuk para pendengar, kalau ada yang keluhan seperti saya, belilah obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Bersih itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA,
2: radio yang paling asoy.

Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bunar Siti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Ibu Artinah dari Desa Cijati, Grumbul Cikondang, RT 2 RW 2, Kecamatan Cimanggu. Saya punya keluhan gatel-gatel di badan. Saya dengar di radio ada minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya beli satu botol. Sudah dibalurkan, sudah ada kerasanya. Saya beli lagi. Para pendengar yang punya keluhan seperti saya, gatal-gatal, belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Tiro. Alamat Kretek Tanjung Sari, RT 3 RW 3 Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya punya keluhan vertigo. Lalu saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal Habutop. Terus Mama mencoba beli di agen Habutop di apotek. Setelah itu saya mencoba mengonsumsi Habutop. Alhamdulillah keluhan vertigo saya mulai sembuh. Pesan saya buat para pendengar radio yang punya keluhan sama seperti saya, coba gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Radio FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
4: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceu, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk. Nawartosna.
5: Nya atuh Akang, mantap nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
4: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung Kutapi Puda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
6: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Sudah sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
2: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasi.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Warga Sumanding Wetan dan sekitarnya meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu, menang terus. Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
2: Kan, aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
2: Ya udah Bu, iya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCAFM.
0: Tenang, Bud. Radio RCAFM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCAFM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCAFM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop

Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Eva, dari pagi main game terus.
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Gasu Manding Wetan dan sekitarnya meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara jalan santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026, bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: om.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia,
1: world class university. Pakai angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin. Alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silakan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit. Tapi udah 2 minggu minum obat Habutop langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga kesehatan. Kan makasih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Kan kalau parkir papanasan, panas ya. Jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar, ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
2: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Karangsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutop, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan pom ini, jadi saya sekarang pom ininya lagi sepi, kan tidak ada pertalit sekarang jual pertama. Jadi saya sering duduk pegal-pegal, rasa linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutop, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun berkat Habutop. Habutop memang top.
1: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silahkan sampaikan.
2: Pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutop, beli Habutop dan cobalah obat Habutop. Habutop memang manjur dan berkhasiat bagi semuanya. Habutop, obat herbal, ramuan Arab, bilang lagi ngetok.
1: Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan

0: CA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa ya?
3: Nama saya Ibu Neneng.
2: Alamatnya di mana, Bu?
3: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
2: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
3: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
2: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
3: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
2: Dari mana Ibu tahu Habutop?
3: Dari radio.
2: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
3: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
2: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceu, ieu teh ku ayeuna saran ti eceu, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceu dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: usaha wae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu bingung tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy.

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Radio FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
4: Bapak enggak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
3: Loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
4: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
3: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
5: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
4: Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh.
5: Saran
4: coba volume radionya kerasin.
5: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya.
4: Setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu.
5: Obat mata
4: tadi nama obatnya Vitama ya?
3: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
6: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi, Rudi.
2: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
0: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
2: Udah tua gitu masih main HP. Bapak, Bapak.
0: Ya, iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
2: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
0: Oh iya, iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
2: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
2: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
0: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
0: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya, Mita Eca. pecinta lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop lawas ya. Jumpa lagi di Melody Memory di Eca 102,1 FM. Malam ini hari sekarang Jumat 14 Agustus 2026 ya. Ya, semoga baik saat semuanya, Mita Eca. Saat bernostalgia ke tahun 70-an, 80-an, 90-an, sampai 99. Ya, kadang ada bonus waktu ya. Tadi sudah ada beberapa lagu pembuka. Di antaranya ada Niki Ukur ya, sama Rati Purwasih tadi, Malioboro. Baik, kita langsung ke pesan. Ini ada siapa ya? Ada yang mana? Oh, Neneng. Ini Neneng di Jedah-Jedahan, Jedah Bonkar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Jedah Bonkar hadir. Lagunya ada Rindu untuk AF. Nah, bukan Febi Febiola, Neneng. Fani Fabiola ya. Salam buat Bunda Rati, Reni Mei, Bunda Niken, Mama Nelly, Mama Depina, Hakim Malabar, Kang Aco Grosir, Kang Ujes, Pak Edi, terima kasih. Ya, sama-sama ya tuh di Jedah Bonkar, Kang Ceng, bukan Jedah-Jedahan ya. Ada Butin Anggrek Ungu juga di Lembah Sunyi, ada siapa lagi? Kela Bunda Rati ini. Bentar, bisa tidak diterima di sini.

Ya, siapa lagi Teh Imas? Kang Ceng XSB juga bentar baru buka ini ya. Nah, ini ada sebelum ke lagunya Neneng, ada Gelora Cinta.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Ya, kembali Melodi Memory, lagu-lagu empop nostalgia, lagu-lagu empop kenangan ya. Ada tadi Neneng di Jedah Bonkar, tuh Kang Ceng bukan jedah-jedahan, Jedah Bonkar ya. Ada Bunda Niken juga gasik ini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bunda hadir lagunya cobalah untuk mengerti, ini versi mana, Gangsa Molo orsinil. Yang orsinil Gangsa Molonya lagi ini ya, lagi oho-oho ini. Salam buat Anggrek Ungu, Neneng di Jedah Bonkar, Mamah Wulan, Kang Ujes, Kang Jay, Kang Tarso, Kang Farid, Pak Edi, semuanya minta aja spesial yang sisiran, moga sehat bareng keluarga, amin ya rabbal alamin ya. Terus ada oh, Teh Imas Cibalong, Teh Imas, assalamualaikum, waalaikumsalam, Melodi Memory bareng Habuta Berherba yang lainnya top. Tolong diputar lagu Untuk Apa Lagi dari Dedi Dores ya. Salam buat semuanya Mita Echa dimana saja berada, spesial yang sisiaran, moga sehat, bahagia, sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Terus ada ini, oh Kang Ceng XSB, ini Neneng yang suka bilang jedah-jedahan ya. Abah tuh Pak Herba yang lagi ngetop, lagi aktivitas di mana? Oh sekarang hari Pramuka ya Kang Ceng, ini di acara Pramuka Api Unggun Supriangan Timur di Sanawiyah dan Aliyah di lapangan bola Pananjung Banjar. Iya sekarang hari Pramuka ya, 14 Agustus. Mau dengar lagunya lagu apa ini? Dengar lagu apa sih Kang Sing ini teh? Salam buat semuanya juga jelang Agustusan, juga Maulud Nabi ya. Ceng KSB tidak mau ganti lagu yang lain ya. Lagu apa Kang Ceng, sok aneh-aneh Kang Ceng ini ya. Terus ada Teh Hendra juga, ada Butin, belum ya, belum ngetik lagu, Mama Oci juga ada. Iya Neneng di Jedah Bonkar, ini ada Rindu Untukmu.

0: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka.
1: Merdeka Radio. Merdeka. Maka angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy.

0: nak?
1: Iya, Pak.
0: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
1: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
0: Waduh, apaan itu ablasio?
1: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
0: Waduh, nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
1: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terdaftar

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ya, jam 7:47 ya. Selamat malam. Buat yang baru gabung di RCA 102,1 FM ya, masih Melodi Memory, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan ya, semester 9, dan kadang ada bonus waktu kalau banyak yang request ya. Ya, tadi ada Opi Mesah, cobalah untuk mengerti, Bunda Niken tadi yang minta ya. Itu jawaban dari, ya zaman dulu mah suka ada jawabannya lagu teh ya. Jawaban dari apa, Hati dan Cintamu ya, Hati dan Cintamu Ratih Purwasih. Iya, sama-sama karya Opi Mesah ya. Baik, nanti ada siapa tadi yang minta Teh Imas ya, Cibalong Teh Imas, untuk apa lagi? Lagihnya pakai hati dah Teh Imas. Tidak cina EYD ya Teh Imas, untuk apa lagi EYD ya, pun tidak pakai H ya, kadang suka ada yang pakai H, untuk apa lagi cina. Ini didores ya nanti. Terus ada siapa? Oh, Putin, daftar hadir dari jam berapa? Ini baru saat sekarang ada laguan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melodi Memory, Putin anggrekmu di lembah sunyi lagunya. Hobi mesah lagi, ya gak apa-apa ya. Kisah kasih di sekolah. Salam buat yang sesiaran, moga sehat, banyak rezeki, amin. Buat Bunda Niken di mana? Dekat lapang Poli Horas Bah. Dan semuanya moga sehat ya, dari Butin Angriku di Lembah Sunyi. Nuhun ya, sami-sami. Terus ada ada Teh Hendra ini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Luruh Cintaku dari itu ya, Teh Hendra dari Sonia. Salam buat Teni Mei-Mei, Bena, terspesial buat Ayang di pintu. Makasih sudah dibacakan. Ya, terima kasih kembali Mama Oci. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habat-habat herbal yang lagi ngetop Mama Oci. Lagunya Tiada Nama Seindah. Siapa Mama Oci? Sok disalegorkeun Mama Oci. Biasa. Tiada nama seindah namamu. Salam buat semuanya yang sisiaran. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Terus ada Mama Nelly, ada ini spesialis lagu-lagu jenaka. Ini spesialis lagu-lagu ceria. Ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melodi Memory lagunya. Kok emang ku cari jalan terbaik, ini lagu jenaka gitu. Wah Nelly, ku cari jalan terbaik, ini ku cari jalan terbaik, gimana ya kalau dinyanyikan sama itu tuh, misalnya grup PMR yang nyanyi lagu judul-judulan. Tidak ada ya versi itu PMR. Salam buat Neneng di Jeddah Bonkar, Bunda Rati, Bu Suryani di Ngkumen semuanya. Tak lupa teh berarti ingat ya, Mama Nelly ini bertele-tele. Tak lupa ingat buat yang sisiaran, moga sehat selalu ya. Terima kasih, sama-sama. Terus ada ya Bunda Rati, lewat pesan saja, ini lagi melungse ya, tidak terima telepon. Ada Mas DME hadir, main. Nah, batu padahal yang lagi ngetop Mas DME situ Bentang Permai. Lagunya Kebiar-Kebiar dari Gomblo. Iya, momennya pas ya Mas DME. Salam buat Bunda Leo dan Neng Aci di Balater Permai. Terus Mita Ecia juga yang sisiran matugas sampai tuntas, sehat, semangat, dan mi sukses ya. Lah lagi panas dalam Mas DME. Mau nate apa ini, angin hasum ya. Agar Naon, ya sim-sim Mas Deme tiap lewat. Tidak kalah resan ya, selalu itu tidak ada tanda-tanda kehidupan tiap lewat ya. Bararaik Teh Imas, tadi lagunya Dedi Dores. Untuk apa lagi? Lagi tadi, oh tidak pakai hak kita ya. Untuk apa lagi ya. Ya jangan lupa nanti biasa malam Sabtu diakhiri acara Wayang Golek ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Huis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal sultana, minyak herbal sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna sultana.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

Ya, tadi buat siapa? Buat Tina, kira-kira di Lembah Sunyi ya. Kisah kasih di sekolah hobi Mesa. Ada pesan yang belum, oh masih ada. Dari siapa? Mas Demes sudah. Ada Kang Rudi dari Dobo ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habata perempuan Arab yang lagi ngetop. Lagunya Nyanyian Suara Hati dari NKKC. Salam buat Teh Arimbi, terus Teh Hendra, Mama, Bapak Putra, Putih Curug, Kang Ceng, XSB, dan yang sisiaran juga yang lainnya di Ngkumin. Terima kasih, sama-sama ya. Terus ada siapa lagi? Ya, Bunda Rati lewat pesan saja ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Bunga Sedap Malam ya. Salam buat semuanya yang sudah pada hari spesial yang sisiaran, moga sehat, amin ya. Ya, dari Sinjai kita ke Reni Mei-Mei dari Gunung Cupu. Salam buat Teh Hendra, Mama Depina, Kang Darsa, Kang Ujes, Teh Imas Cibalong, terus siapa lagi? Aki Malabar, Wahemen. Lagunya Kau dan Aku Sama dari Dewi Yul. Ya, terus ada Mama juga ada ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam buat semuanya. Lagunya Negeriku dari Krisius. Salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu, amin ya. Terus ada siapa lagi? Mama Hati Sinjai ya, pokoknya semuanya nanti lagi ya. Nah, ini buat tadi Teh Hendra, ada Lurus Cintaku dari Sonia. Dilanjut buat Mama Oci, nanti ada Tio Panta, ada Pance buat siapa tadi? Tadi tes Mama Nelly ya. Ya, tetap di Melody Memory ya sampai 8:30 atau ya lebih mungkin ya. Ini soalnya banyak yang request.

0: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat. Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk. Wartosna.
2: Ya ini atuh Akang, mata ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi ece.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyareta salah sahiji pengobatan resmi, nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung tapi muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis,

0: usaha wae ti ayeuna keneh, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah cenobatan panyakit, ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Ya, tadi ku cari jalan terbaik dari Pance buat Mamah Nelly. Ganti Mamah Nelly spesialisnya mungkin ya. Biasanya lagu-lagu jenaka. Jadi semuihna itu ya. Kayak yang belum teh ada siapa kan ya. Kayak Mamah Hati Sinjai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habutop obat herba yang lingetau. Salam buat yang sesiaran Coolang ya. Tak ketinggalan semua PNCA. Lagunya Mama Edi Silitonga. Buat suamiku yang suka lagu Mama, makasih atas dibacakannya. Sama-sama Hati Sinjai. Terus ada siapa lagi Kang Adeng ya. Melodi Mamari bersama Habutop Roman Herba Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Setik Air Koni Dio ya. Buat Mita Ece semuanya, moga sehat selalu. Terus siapa lagi ya Kang Enceng. Ini jangan mahiwal Kang Enceng XSB ya. Kan di awal juga disebut ini mah lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an. Itu mah lagu abad apa, awal abad 19. Terus juga tidak masuk lagu pop nostalgia ya. Sok mintanya yang galib ya, biar yang lain juga suka ya, pendengar lain juga ikut apa, ikut menikmati lagunya ya. Banyak lagu-lagu pop yang enakan ya, jangan apa, jangan mahiwal. Ya Mas DME, nah ini Mas DME kebiar.

Operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
4: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
3: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Ya, penutup ada pesan dari siapa ini? Oh, Hakim Alabang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Berita Kepada Kawan dari Om Ebit GAD. Salam buat semuanya saja. Pakai H ini ya, Hakim. Semuanya saja fansnya buat Akang. Terima kasih. Ya, sama-sama Hakim Alabang. Ini lagu siapa, Reni ya? Kau dan aku sama, Dewi Yung. Terus tadi teh Mama Krisya Negriku, terus Mama Artis Sinjai, Mama Edi Silitonga, terus siapa lagi? Kang Adeng Setikair ya nanti, Kwanidio.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
4: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
3: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
5: Ya.

0: akhirnya obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Now you're shocked. Salva tem que pagar a Javi. Cato na cara que língua assim. BBC pra o outro alcançar nada. Senha também por o outro alcançar nada. Tudo um manusa. Saya kini pun bangsa siluman. Ini katurunan Prabu Naga Prasonawau. Pangawakan kaya ingkang rama jangkung luhur simar dada bebos yang los kaya papa dada. Syaukamakan pian pati lingkabahu Tuhan senapati ngalaka ingkang rayi Dewi Lodrawati. Yang mungkin kekantun murah teja mantri warisan tokoh inohong kasepuhan tipa minggir. Kurnira masyangan ikanipun mekatun gelegre lira aras bengkapan.

0: aproape pe și proapul o tracânțame.
1: Da.
0: S-a văgim palața în apian papi, lângă bahu bot în cantul în cagrai devi, l-o travati și în apate agum la gara, ca la i-am bot în cantul lui rahte zeama între un rahtovo, ca să puhan, anu de panan, paparosan, anu neata. Era ni pun iaur ca pinu măcat în până mică. Da? Da, de el iu ne-a tis din rada de et. Mă, langkung tipa yung ngaturkan sama pangabaktis ku hanyuk pandilingan.
2: Ditarima.
1: Do.
0: Ku dua lengan kencang atuh. Nyai. Tadi ana.
1: Anu gelis kapayu ningihna.
0: Ya. Pakapamu.
1: Amis cu.
2: Ya.
0: Suma. Nah, kau lah pun lo rawat tinggal hatur ker semua pengabat terus langkung tipe yang kau hanya panjenengan.
2: Nih,
0: itu makai yang senang relak tungtung nanuhun kabangsaan gelis diterima cum. Tapi dari nafsu atas kena narupi kelepatan ageng serengali para rumalum kasuhun hapun tenanu kata lalu garaka prabu ulah kiranya hapun ten kanyai
2: kurang sering maklum no. Pintu gerbah kebahagiaan dunia akhirat iwa di hampura saling
0: tekapin nadama kapin tiga nafsu garaka prabu kresani malam ayah naun kalintang di ajen ajen naku kaulah.
2: Nyuhun, mantogok, kaliagok.
0: Kapayun jaling na mantogok?
1: Kaharap gok.
0: Nyuhun ni yitapeng samika.
2: Rangu syaridi oi.
1: Ya.
0: Pancuk sumang kasi semap di lurah teca manti nyangka kesemap ngebuti kuhunyuk panjenengan sifat duka dalam nyawam.
2: Ditari menganak-anak dong.
1: Nih.
0: Boten kantun kuhunyuk kusti pati kesanakin.
1: Ditari magum.
0: Miwak no putri kesangka kenyangka kesemap aktus kuhunyuk panjenengan. Ditampi mang tolong daman. Pengesto. Aduh selajeng ngapur wasri paduka keresahamin balikam lalu rati jaman dikatuskan puna panubun margani pun rindang dipuna jenajeng siang pun daluk angin dawuhan sri paduka dalem nubun.
2: Ngadengnya ken omong si ogok berak pisan tijiga kecapi lemah susah
1: ya ah.
2: Ay huntu beak ngomong di ampli-ampli tuntung na te jauh ti nawon ngenah gog nuhun. Nuhun, siya nga sila jauh persim sila njeri kitu te gog.
1: Jadi lo buah perbedaan.
0: Oncuk semangat.
1: Ayah pikir sana,
0: kalintang di ajeng-ajeng na kunyai, betasar ewas bisa nota ya papa dama.
2: Iya, nor.
0: Ya naun.
2: Oh, cici ngok dengannya ya.
1: Ya naun.
0: Lintang dia aceng-aceng nak. Ya naun.
1: Ya.
0: Naun iya. Ash.
2: Sudah dibalik.
0: Bari nyesep, Mang Togok bari nyesep. Ntar nyesep. Utama nyopak, osok nyopak.
1: Loh, ya.
0: Ngalemar, nyopak. Nyopak nyesek, nyesek nyopak sok.
2: Nigo.
0: Atos kang pun apa nawon?
2: Iya. Kahiji kula negrakeun ka sono. Saminggu tepat tepung asa sataun ti.
1: Dau.
0: Aku tinggal ya sami.
2: Oh, nyakitu kasono asa dina kongkolak manon. Loh. Hayang gera ogok patepung. Kadua tieta, priyo gak kaulan negrakin rasa syukur kakresaanu kagungan.
0: Iya. Tekapi nondamu.
2: Tau. Rehna dina ieu poe mustari gisan badami kula salse tina pagawean. Atu kipati salse tina pagawean. Sinyai salse dina poe ieu sinyai henteu liar. Atu si ogok kabeneran dina poe ieu semah anu uubar ka si ogok kurang kapaksa si ogok di drop ku aing dibayar dua poe di dieu. Atur pun nohon lah seketik kepingan ati tiasa kakentosan tidak nonton Persib. Persib ampati kak laut. Oh, cak lamun kipernah lain Khonidin tidi tuah. Beres juga nak. Tapi upami di payungan ku potret jika nak. Wah, ngus yang ngus. Cukup.
0: Napa?
2: Tumpet.
0: Ini. Salah jengna.
2: Iya. Hayang tegas jeng merek katerangan kawak mana? Iya katerangan prioga di guardi sabab si ogok sabawara kalingan jika nama nih. Poi ngenaan sejarah Kanjeng Rama almarhum Rama Naga Persona.
1: Iya.
2: Oh, dawu.
0: Sobat Gusti, asa kagagasnya masa kagagas sama masa itu sejarah kalau yang dibanding katerangan di Mentogo.

0: mau buat tu.
1: Montok montok. Gak gak gak. Cinta nang lagi kau cari nasi nang nama adikku kau makan.
2: Diuk diuk diuk diuk diuk.
1: Cepat yos untuk nang kau kekawin.
2: Kembali kembali kembali.
1: Rapet lu puter deh kasetnya gue ngenaan sejarah Kanjeng Rama poe naon gugur na di surga opa minto lepatin tengkomis
3: nih
1: ya bener jumat ilap poe jumat tinten kemis angkat jumat ngemasing pati itu makan perlayak kubudak anak-anak kurang kali lemet lotik senengan anak Raden Capan Tutuka yo itu nomorkan keterangan namun keterangan di sebagian doi mautnya di Najumat Payun margi Capan Tutuka kantos di kerakem kuduang ramah naga persona di sekawit ngelamar Dewi Suprabo dewa-dewa itu kuat Betara Payu, Betara Sampu, Betara Sukesi, Betara Sumarma, Betara Indra, Betara Berata, Kedengek Tuhan itu.
3: Oh.
1: Biar. Setaya Dewan itu ayah nungkuat. Lajeng Payu, Tipati Minang Seraya, dateng Swici Manusia, Eta. Nomotkan galur tutup, galur anu kebendang, kesin bakang masing pati itu makan yang perlaya, Eta. Budak iwatiku, Eta iwatiku budak. Lo tikemeh nyata anu masih kena ambayang-ambayang teri-ari anu anu kasipat Capang Tutuka Putra Arya Bemo
2: wis ngasih yang ngomong gitu
1: ya. Putra Arya Bemo sekin ngukul pemenang ya sejarah dinyatakan lajeng eta budak ditambut ke Pandawa ya sejarah singkat budak disimpen dina jajalanan lajeng dipangku kutuang rama ya ya budak lo tik barang dipangku Tuang Rama dicolok panona jos.
3: Ya.
1: Betuk. Socaken cak betuk.
3: Ya.
1: Eta budak dikerwes rauk. Dikayem seprantos dikayem jalungan. Disangapu para dewa. Dewa di diobaur ketempuhan sebab ancaman Bima di mana ieu budak pae. Do, luas sampat kaniaya wong swarga diamuk wakawik.
3: Yo,
1: dibalik lemah.
2: Yang saha teh?
1: Yang saha? Saur Bima.
2: Wow, Bima teh atuh.
1: Ya. Yeah. Namung disangapku dewa ieu budak digemling. Digodhog, dinacitakan dicampuran pusi persani emas inten berlian degala wajah timah krungu.
3: No.
1: Ban kenisir dua.
3: Ya,
1: cari-cari genep. Lengges, lengges, tujuh.
3: Tahu pakai lenggesnya.
1: Dicampur kempul, bonang dua.
3: Ya.
1: Nah, kolak di nak wajan dari muka. Encan, seng, panci, genap.
3: Ya.
1: Ampul, ampul. Lan. Kewasan dari muka, langku nak kolak, ampul, ampul. Lan.
2: Untung itu, untuk dua walak siap.
1: Iku maka saprantos gitu dijahit diancrukkan lotik tapi dijahit dewasa Rita kemih dipasihan penganggu kalayam dipasihan jenengan rupi-rupi ayah bayenung masihan jenengan kerincing wersi padalungan Bima Putro arahin besu itu berbaya Raden Gatot Kaca Bodoh ikan dulu. Siapa antus di saya itu untuk tuang ramah kewalahan ngemasing pati itu makan yang perayaan jadi yakin tuang ramah putus sejarah nahiru ukatut kaca inti detik balik dewasa iya kau gulan Pandowo. Tomah Gusti.
2: Iya nu jadi pokok.
3: Waduh.
1: Terjadi haiya ayu ayena kalene panawa geus dewasa dewasa dina sagala rupa na Gatot Kaca geus jadi pahlawan utama di sipil jadi kepala daerah di Melajang Tengah di Melit

0: Jadi kepala angkatan perang negara. Ya dia yang hayang males pati kasih Gatot Kaca sarta hayang ngalan nyawa si Yudhistira. Ia persoalan sanggup pun awak mana diparentahku kaulah pikeun maehan Yudhistira maling bawa kadia dek disiksa kuaing dek dikeum dina gentas hewu. Tengenah aing hayang males pati wajib anak malyar hutang kasih Yudhistira pokok kasih Gatot Kaca.
1: Biar menang, ia menang Gusti Gunera, ia miar

0: khawatir kumlayang wonpring kekarena anyat sang wonpring megamalan.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
5: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Bapak siapa, Pak?
6: Bapak Edi.
5: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
6: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
5: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
6: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
5: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
6: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
5: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
6: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
5: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: semuruh kimega wiru nyilik-nyilik gesan ngancik nyawang gesan nyayang kalayang jangan tinakar anutan. Mes-mes berai dibuka karpi tuduhan utan tu dimana pernah na amarta sanajan bari teu tingali kasanggupan parantos tipan.
1: Adrih upami baha kana tinimbalan ingkang Raka Prabu Lodrakan sana anu salamina dedemitan lumampah kalayan satyacana ngantukin lajeng ngeprah sudanten wadiabatan tersemata masihan amanat gesan ngajaga
0: sabudurin dayih kalayan luar dayih reket kaya gegep sikep penantam sirgada benih camra sapa mahkal ningkung
1: ya. Amat lumampah wantening hamat.

Ya Allah, anak-anak.

0: kembatin rumantah yantus kangwi nursita ucapa wontening sabetin pagelaran jawi karatun Indraprasta. Prabu Yudhistira ngahaturanan sadaya para saderet di masing-masing pakuwon boten kantun Raden Gatotkaca.
1: Nih
0: lan ngahaturanan tatamu tinggal manik ingkang rakam Nalendra Kresna. Sami mumpung ngariung ngaparan tengken hal anu aya patua patalina sareng kapiyogian piyambak medana Sri Mahaprabu.

0: Jakarta. Atur pangapun tenakan di Jinalamandi. Kaula Arjuna Tumadukara.
1: Raja kagir aku Bima Sakti Nunggul Pawanan.
0: Merana asa banyak kadang pahlawan. Kakang Semar.
2: Iya, Nung.
0: Oh, ya mak, ya mak. Kurang saminga dehes Kakang Semar parantos aya panyaoti pangrasa larai brata. Sumanga mangga-mangga. Yuk, ah, kabaruna pura-pura kujara rauh.
3: Oh, maaf.

0: Tinggalan rapra puyut istira sawarnya haturanan ingkang raka Sri Nalendra Kresna seking jeng alaman
1: Boten kantun sadaya para saderek di masing-masing papuun
0: Pratama Sagomirane pun mekaten prakapan jenengan kula nuwun Nyai sugeng rawuh kuhunyuk pangresna nawanangi dateng senika hatur pamagirayi katampi teni taloro kiwa tenen simpon puning ati dicang-cang sapu cuki rema putih mataka
2: nih
0: hatur ebu nuhun ima iya iya iya
1: Kakang aku pembarep dah terima pembagi si kakang lan bagia sateka si kakang Kresna seking jingala mani
0: nohon nyai
1: net bagia net
0: ikapi nodama kakak prabu sumangarai Arjuna ngahaturkeun semah pangabaktis ku hunyuk panjenengan kakak prabu ditampirai puten kantun ku hunyuk raka panjenengan tinjing alaman kasawanya bawanu tirai nakula sami kawanu nyangakeun semah pangabaktis ku hunyuk panjenengan ditampi
1: nuhun rayi nuhun
0: tika ulage sami pun sadewa
1: putra dalam Gatut Kaca ngaturkeun semah pangabaktis ku hunyuk panjenengan para sepuh sadanten
3: ditampi Raden
1: tak terima tuh
0: syukur bangga Raden ditampi kumang kakang Semar iya neng
4: enak
0: ayamak ayam
1: aduh ayamak
0: Kunyuk sumangga jisim abilura Semar Badranaya yang akan semah pangabaktis kunyuk panggilingan gamparan abisya bayana ayana
3: Nuhun kakak
0: Atuh kalina teh tatina namu pita lepatan agen sarang alit muga ulah kira ngapun tengah kajisim abidu
1: Pintigana Purwa dampa Gusti Kersa Mimalan Jisim Abdi Ayah Pikersa Enaon Anu Kalim Tangan Jenajang Mabu Jekina Kapunut Tanaga
0: Emutan Marapati Kasangakin Kuhunyuk Dampa Pandungan Kuhunin Abdi Ayana Atur nuhun kakang.
1: Dok terima mar.
0: Kamu cimalan rewas di sini. Tapi saya pikir saya naon ya terkali tengah jengah jengah.
2: Lo?
0: Nuhun regreg di tangkai manku karuhun. Kamu cimalan. Kamarana as lagi nggak ada. Di luar mana itu? Ya kita baru gak kalau yang kering sih. Nepangan hopeng hopeng penginten.
2: Ya.
0: Cerces dah hari kita tepang-tepang waktu setumpangan persi gue hari tau panggung telapak
2: nuhun
0: atau semangat akan tiite kalintang riwasna puat jengrayi ngundang akan tinggal mani kaya ngahaja ngempalkan para saderek Pandawa ayanau bujang ingat kapunuh tanah gaimu tanah rapati kapi hatur dateng pangsa
1: Katiparan kakang
0: Ayah pikresa naun tua Nyaurai timadukara Sami baik kau lano
1: Nungun ingin dateng sanika putra Gatut Kaca Kelintang ajing-ajingnya siang putalu
0: Sami jadi genur sami
5: Yang
2: Hah?
5: Tapi katitu bapak tega pisan tengajak rapat adewek
2: Ihi
5: Ah kama kalau teh mungpisan kapiluan ku baraya teh.
2: Ah manya.
5: Atnya Raden oge da moanga gerenyih atuh menta itu ieu di jero. nya. Mun dasongan teng-teng teh mah pira kodot neurak na huntun lagi ngan siji-siji mah yo. Ya, lamun kana bugis osok.
2: Kana bugis
5: mah naon? Ada lamun maot rahmat teh ku bugis.
2: Bugis
5: teh oh, geus unggul eueuh dina teulek mah. Omo kana papais maresep.
2: Jadinya.
5: Kitu-kitu aya geus katemong ieu awung dibungkus aduh. Ketika pedo pisan sama murak awu sematna mimiti didudut teh
2: aduh
5: nya lamot saeutik amis
2: ya.
5: Amisna tetemus kana semata teh
2: kitu
5: nya kana awu karasa nya omo eta mah geus papais di jerona cau
2: aduh
5: aduh muni ulah batur jiga na komo aya geus di jerona enten mah nya nya Nah itu kabar udah kita udah ngomongin kenapa jalan lah ganteng gitu jang
2: iyalah
5: gak ganggu kenapa sih
2: oh gandengan pangeras
5: atuh saja gak yata aya naon pangeras purwa ngahaturanan pangagung tiga ngalamani kalayan jisimadi titu marikis dekantun para pagus yang saraya purwa bihat laman
4: terus
5: saperkawis ngahaturkeun rasa syukur ka kersana nu kagungan
4: tapi nya
5: kuwelas asih kagunganna sareng kersana tumiba ka urang sadaya tiasa tepung lawung tepang rarai sareng aya dina ginanyar ka wejengan katingana pangresna
4: kibaring pangestu rayi kibaring pas
5: atuh salajengna di mana-mana ayah kepiyugian anu teu tiasa kaungkulan kurayi sareng dulur-dulur para ngumaha kana sanes tapi panjenengan anu dipedih
4: waleres waleres
5: ngumingakeun dina sabeting rayina hiyeut dayeuh ngolah nagara asa neme pangalaman menak mimpi matak pikareuwaseun
1: Ngimpi naon?
5: Ngimpi naon? Ngimpi naon?
4: Jang.
5: Mana ambil kertas teh urang rumus? Eh. Ngimpi naon menak mah ulah lalaora.
2: Itu kan?
5: Murkana. Jelas. Jelas.
2: Pasti jelasnya kumaha.
5: Mantap nek basa mung numpangan persib tau ge harita aya kila-kila. Kila-kila nya.
2: Tanah-tanahna teh
5: tanah-tanah. Aduh, ngimpi naon?
1: Ngimpi naon gua?
5: Gua pengimpi disasak awakku musuh anu taya ampun malah karasa caralopok naiga di kakatan kulit malopok daging penyakit wadi kami ayahku jama anu ngewa jalan natina dendam barang walilir nyeri nakababawa ngarasa temus kana hati ika nyeri duka bakal ayah kajan tenanaun ia impenan terdinaungi jumah mangkukna abdu
2: wangi jumah
5: numawi kitu muga-muga wening galih nuntur kolbu supados dipanguningan keun medina gamar lopian nah ieu teh bakal aya kajang tenan anu teu diduga-duga nimulkeun kacilakaan atanapi gamaran naon
1: iya memang rasa prihatin hati kumirengna si kakak ngimpi rupa kitu menta supaya dit jelem dina kamar lupian tegaskan dina ogan sangkala
5: nyangakin bobot tangayun itu impenan raka prabu
6: aduh ayana hai ujang buah-buah dari sumpenan dunungan bakal aya hal anu teu diduga-duga ucu asa neme nguping nabi dampak gusti ngimpen rupi kitu no
5: jang
2: ah
5: nyimpe di kakak-kakak itu majiga mah
2: maha tatangka
5: lem
2: maji
5: bakal menang kasasah agung
2: Itu kan?
5: Ya. Cek dina perintangan dina Manis Pahing, jumah tukang teh wage. Wage natuna genep, jumah genep 12 dijumlahkan biji tilu.
2: Oh, ya.
5: Tilu, sri, lungu, dunya, lam tadunya ya.
2: Ya.
5: Ya. Dunya, manung tilu bakal kakeum deui jigana.
2: Ah.
5: Lamun teu buru-buru di kali mah.
2: Ya.
5: Ya. Ya marah. Ora. Kepenet ku plastik ongko, kudu buru-buru di karu-karu.
2: Kecok.
6: Jadi karu. Kabeh atuh supados diparios pedina pusaka linuhun.
5: Oh, sae, sae. Atuh hapunten bae, hapunten.
6: Akan masan marios dina pusaka ogan sanggala. Piringan sapengerusa.
7: Murcaya sakaring mawang.

saring warna pesaji danar danar aningali ogan sekalau cakayane ilang ilang dan sumbar lan semol usah kamera ogan sekalau.

0: dinasti Kersa yang tumampara Kresna Alisna Ngaryo Sarta Saka Puncukrek Nawiskin Kaewedan Galih Nepelakin Damar Lopian Sanaus Estes Jengkret Tapi Ayah Kalkubungan Anak Sering Penantari Bakal Tumiba Karugelan Kapan Nawa
1: Cobi Kumaha No
2: Coba Minta Keterangan
0: Kumaha
2: Kumaha Gua
3: Yang
4: Nah
3: Kata mau kuseng ke Ah, kudes mah jelas di dia. Hei,
4: masakan.
3: Kata emong nak.
4: Ya.
3: Jika gedang.
4: Ah.
3: Mana mana si dawara, mana si dawara. Ya, ayuh yang itu nak tinggal ni siapa? Ah, sugan dah entah. Hei, siapa? Saya tidak
4: jadi malam.
3: Sorry, sorry. Ngasih aku nak ajar eh.
4: Itu eh,
3: jauh kalian nanti. Kamu masih cepat ni.
4: Tak, tak jengkel neta.
3: Tengah jengkel, abjing te. Jap, kalau sudah tu, jap. Kurang ajar si antimen kepada Dracula kamu.
2: Jep menyawang itu kerumari sagama dopian, jap.
3: Yep. Ayo orang temanang asup gitu. 2000 karcisnya gitu.
4: Ya. Maka benahan bulan.
3: Oh, mau udah di Senayan gitu. Kumaha, yai. Aduh, telepat sumpenan salira. Nomotkin katerangan nuka tinggal bakang panjeringan lagi bakal nyangah. Musibah anu bakal tumiba anu banget pikir ngungkulan mana kadang-kadang itu yang sana selara wae tapi bakal namakan pati sakira-kira ya.
2: Waduh
3: yang akan kedaku makan ngungkulan mana sarang itu nyantek pisan nyantek pisan itu hal terbaka tumiba anu saengal-engal nan duka sarintan gua dintan di
2: waduh
3: Ujan.
2: Ya.
3: Iya, hanapun janela.
4: Hah?
3: Bakal naon kenapa? Silaka resu.
2: Plan?
3: Silaka pangaulan bakal mayunan hewagan sarta musibah. Mencet hayam rintit atukanya.
4: Kenau.
3: Baktikan kabi.
4: Yo, aja.
3: Bapan ulah bah ya.
4: Hah?
3: Hei, berapa saya? Ya, mau kana tadi katerangan tina sio. Na sio. Sio. Bakal maun cobi saukeun bae.
2: Oh, ente.
3: Namung geura watos kana mah kieu bae atuh. Kan kun merpih kamaringan galih rayi, kersa upami rayi disumputkeun watos aya. Saya cangkeu sadinten ieu sareng dua dinten ieu.
2: Coba ceritakan bakalnya naon.
3: Pati sakira-kira ngungkulan upami rayi teh nganyumput waktu saya sama jan gagah sati mandangungan. Kamu ingat? Aku nina waktu saya na rayi mua bakakan opti nimbalan. Sareng nyumput jete rayi teh kena nyumput dina pusaka ia cupu akan cupu astagina. Mari bakal dititipkan ku akan ka satria Gatot Kaca supaya guni nyumput rai sarta pekatahuin ku musuh kumaha upami si Gatot Kaca diperditeraga ku akan ieu murang kali teh urang ciptakeun wes kana 1000 Gatot Kaca sok anu lewas mudah kolot teh kitu aye kaget teh
4: nya
3: saraja pati nyaleungeung
2: si Gatot supaya jadi 1000
3: istilah Gatot Kaca Sewu. Gatot Kaca Sewu.
2: Beres.
3: Sanesna kinten-kintena eta teu bakal lebet. Karena barang musak itu alitna. Bisa ditempo ku maneh da bala.
2: Aduh, aya kituna eta cupu manik asra jinga.
4: Aduh,
2: geus goblok.
4: Asra jinga.
2: Dagor siapa ingat hina ka ini.
4: Ya.
2: Jangan mendang-mendang lu sama gua.
4: Lu
2: Gua lagi teler anjing.
4: Ya. Oh, ini bisa itu yang belum dong.
2: Ini batas ya gue.
4: Lo? Gua kamu lagi kami.
3: Dan diasupkan karena cupu manik Astra Jimbo.
4: Hei, nah.
2: Halo, itu.
4: Jo, iya, iya.
2: Darto helm menyahut.
4: Iya.
3: Nah, siat. Cincin pesungut, eh.
2: Sanes kaget awi maeta barang sagede kitu cepuk pirao ge.
3: Ye, lain oge ji mate leuh.
2: Di mananya mimiti na teh.
3: Nyao aing teh nyao
4: leuh. Mun kena salah.
3: Cami supados di perdih bae ka sangupanana Mas Putra Gatot Kaca waktos enak.
0: Raden.
5: Allah.
0: Sanggup hidup lamun katitipan usadaya dulur-dulur wujud dua anu ngamcik dina ieu cupu.
5: Saketilu miri salah sadu materi.
0: Kadere cing ati-ati ngajaga jeung riksa.
6: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
7: Kota Banjar.
8: Asor.
9: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
11: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
12: Di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50.
0: Terus nak itu Gatot Kaca kena merenah di mana? Gatot Kaca kena merenah di alun-alun negara. Tiraha tewas terus dinten ayeuna.
5: Awas ya Tot. Tot, awas ya. Di mana leungit di paehan gue ini. Allah.
2: Berat diancam gitu mah.
4: Banget juga.
2: Lengit, pahan cepot.
5: Nya.
2: Eksian.
3: Kicik.
4: Tunggu.
3: Tega lara hidup.
5: Wawon, tega.
3: Tega pati hidup.
5: Wawon, tega. Emutan lara pati kasana kegiatan pengerasa.
3: Astra jingga ta mana?
2: Da uci mah lah.
3: Ya ka dieu,
2: serius di dieu bae, Sung. Tambah ka tiasa lebet kana cupu eta, Sung.
3: Bisa.
2: Cupu naon? Cupu eta. Oh, Astra jingga. Di portas yang ngomong deh.
3: Mana? Namun panuhun pangarsa ikna di sarengan ku ngahningkeun cipta presanten kana welas sareng asihna kersana. Lima.
5: Bulu apa? Kakang Haku Darmaji.
0: Mi hape wenya acip nasar kami hape kawajiban tur karaton.
5: Uraka pinu gawe.
0: Mangga buka.
3: Salamat tuan.
0: Kakang Semar. Iya nun. Minta ristu syariatan kunua salira batina manteng kakresana supaya selamat kaula, selamat negara, sarang selamat dulu-dulu. Aduh ayah nak jauh di mahal mangan.
3: Moga-moga singreg-reg pagi hatu kalintang abdi ewan kaget nak kuayana nyantek na iya hal. Impenan dina jumah kalangkung ayena dibuka ayena diusahakan anak nun.
2: Rencangan atuh ku abdi dilebet. Eh, nah istilahnya. Ya. Yeah. Tidak perlu dah. Ngompan. Ayo di robot, ayo WC gitu.
4: Ah, mau.
2: Eh.
4: Kenalnya ke WC.
2: Doku-doku pelit.
4: Siapa? Hmm.
2: Ya, WC aya, kamar tidur aya.
4: Ruang mandi.
2: Ruang mandi aya.
4: Ya.
2: Ruang dangdan, ruang rias aya.
4: Aya.
2: Ruang ringkup aya. Ya. Ruangan cepot aya.
4: Ya, ya.
2: Hah? Eh, terus. Ya. Terus ladek aing.
4: Ya, kos aing bubu.
2: Mana albet? Nalendra Yudhistira lajeng manjing dateng cupung manik astanina. Harap-harap kadiawan munang.

0: api siapa mono tepun kini loran siapa tahe pun tina karir. Raden Gatot Kaca jantan sarebu di halaman karatun Kalimtan noyekna. Tinggali.
1: Iyo.
0: Ya. Ayang. Ujang tempoh beri te sari maksati las duki kangwa nanage daya benten cu.
2: Hai hai nyan dulu pangagung batara duit kakitu na ujang abong tete sing wisno sapa munut kinuluran satu rumah tu sakecapnya tegera tempo ku silalahi ya
0: os susah milih nak mana nyak mana lain.
3: Cing cing cing monyong mana nyak? Oh itu. Nu mana? Oh itu. Itu nu mana? Oh itu. Kita musyong. Kamu tadi
0: nyung lungun jajang kuncur cingir jari di kabel di rong hoke nuduh tu ni siapa?
3: Ah itu. Nada mana mana we mana rena.
0: Astaga. Hubungan kawan dia tentara supaya tenang-tenang ngajaga keraton, ngajaga daya. Gatot Kaca sejumlah minta supaya pindah ke Malung.
1: Iya.

0: parantos na kaptut katsa aya di almarun masyarakat sadaya cul dagangan anu dagang anu kuli cul pagaweanana ningali noyek na gatut katsa mangrebu-rebu mata kaget ningalina satilah sari magsa sora sarengkak saperipulah istu mata klir mupamisik ditalaah numana nuhasina Dewi Arimi kalintang ngangresna yen Gatut Kaca nyana pancen katitipan Prabu Yudhistira lajeng ngagentap pemake sapikeun besu ngintun tuangan ka Gatut Kaca anu parantos sadinten jeput aya di alun-alun Cik Permakesa. Ya. Wayahna ayeuna anterkeun ka nyaha cik. Kamelanga cik. Sabab numutkeun katerangan astragina Gatut Kaca teh sangkararabang, sangkararabang dahareun. Wayahna pangirimkeun ieu sangu jeung leutun anu sadarkana. Astaginya
1: ya
2: abdi sang
0: lawala
2: kalio deh barengan kaulah urang besuk
1: doh
3: besuk sana weh
1: besuk siap
3: kanya ibu merengintunan tuangan kaputra dari asku abdi baik sebarat sorokan sang
0: sab sorokan barengan adi kaulah perbakesanya.
2: Ayo urang tepungan si anak
3: saya sebab dia sangat jingjing antong pulan tong kerana waktu dipurak tu ayah ping-ping nak maha kan ini saya makan ping-ping hayam karsep nanti
1: tunggu percaya ping-ping
3: nak omoh karena dada mentok mah
1: jadi
3: ya karena cung-curungan yang berkira
1: entes nanti
3: tuki tutulang behe ngosok saya tamah omoh karena jang-jang nama
1: ya nanti
3: atara kaliwat hulu nauge saya tamah apa matuknya gak dikoromoh atau omoh ceker nama karena tuur yang berkira nanti dah bulu naga di ramotan terus
2: ayo Fod
3: ya
2: rumah dia ngalalakona satria belajang tengah angkatan bersenjata dewek rakyat nyanakan bismanunga antara tentara jeng rakyat
1: semua
2: angkatan bersenjata jeng rakyat dimana yang nunggang gugat ke anjena anu kerengau penantayungan pemimpin rakyat mau cicingan siap siaga atau sengsahan ngaganggu ke dewek rakyat anjena anu baka patanang anu baka ngaubanana nyumacak jina zaman kiwari rakyat kudu konsekuen harus bermasyarakat bernaga
1: negara
2: cicing jina jalur hukum setia ke negara jangan kena pelacuran cicing jina kesimpulan undang-undang dasar kalian lambang negara untang tu oke dasar nak ayina mangsana juragan Gatut jika mau lugai di percapan mangrebu-rebu ayah di alun-alun cici
1: naon ka
2: hiburan ialah
1: ya
2: hiburan penting
1: penting hiburan
2: hiburan luyu yang patandangnya angkatan bersenjata juragan Gatut anu kerma kalangan jaring di afing di dekeng kudewek di lingkungan masyarakat selaku Danton Hansip
1: balas
2: besok tuangan sarang gusti berbakesa
1: duh
2: cing minta lagu uang si Sriwangi intro ke nega
1: itu
2: sudah bang si Sriwangi

0: Kaya jelema cadangan neraka jahim teh ieu. Nyaho. Aing nu menda, aing nu kawasa ngeureunkeun.
1: Ya.
0: Sia mah mayar henteu nyaho ngaran kene gue. Hanas bujur didengklangkeun ku aing deuk ngagoongkeun.
1: Moro.
0: Suku geus jengkek ka luhur. Kurang ajar pisan sia.
2: Ya, pasia teh.
0: Seurinyong. Lamun.
1: Jangan.
0: Jelema model kieu. Patut ku Gusti Allah dilebetkeun ka neraka uel.
1: Aduh.
2: Ya ampun, sopan ya.
0: Aslajina
1: abdi jang
0: ari raka Prabu di mana disimpenna
1: dina cupu Asrajinga kulan
2: cupu
1: dina cupu Manik Asrajinga sun eta Asrajinga nya
0: dina naon disimpenna
1: dina gelung
2: gelung
1: juragan anong sun katingal cahayana benten.
0: Sahaya malus.
2: Mata usah.
0: Jiap sahaya kamu gahuin.
2: Saha.
0: Susah mah.
1: Hehehe. Kecobogoh. Aduh. Cita-cita setinggi langit kepada Susana. Kira hasil yang pangejeng Susana.
0: Samampoe aing para pisah.
1: Danya.
0: Kalewen karema kakotak-kakotakan. Terus babarengan jeng Susana.
1: Terus. Babarengan kumaha hirup nyorangan terus weh mah.
0: Gamar nah anji.
1: Iya.
0: Dina Borono.
2: Iya namanya. Borono.
0: Ini.
1: Mata.
0: Sampai begini tiada lain memikirkan Susana. Ya.
1: Paingan si asok gunam saban peuting nyamat-nyamat Susana he.
2: Iya, ana.
0: Susana. Aduh. Susah dicalana. Ah, Susana.
1: Angeusia. Sok ka jingjing lantang teh kukuring atuh. Budak wek. Leng cahina dewek lantang na.
2: Agun. No.
1: Daun.
0: Iya, nyangakun cangu.

0: orang panggil deg-deg abdi budak sebelah abot sungguh kagagalan tituang ibu banten malum ibu kaputra ya iya sanggung ibu kaku abdi mau dagung ayam nong sebukur caya di surna ya iya emping iya keropok keropok udeng keropok udeng ojong camel ojong tengkol mengopat bukur sana daging ayam nanti
1: ya isya
0: nah kemana kari hijau lagi agak agam tuhan mah kapan itu itu dihakan ke siapa pak
2: iya dia tapak ngegrogot iya
0: kan isya gara-gara kena kusi kok bisa di kepruk-kepruk kepruk-kepruk itu nyampel wae gegele kok bisa
1: ya
0: ayo pada ditapelkan dia hesek turun ya kok bisa ya.

0: Ya tetisa itu ang ibu yang daya sasapna jarum dek.
1: Sobat tidi itu gudeng garang dan jarum dek.
2: Enak.
1: Becereka dulu rente.
2: Jarum Bandung.
0: Nah, dah gudang garam. Oh, cemuk ya. Ngadukenya. Jarum dek. Kula matrakana jarum dek. Ibu terangin kau lama sokana rokok letik anu temak kecengke.
2: Ya.
0: Sakali nanya tilu biar kurang. Siapa? Adukan. Kita rima ku kau lah. Hei, China mana? China nyong. Iya, dibantu ku abdi. Haturkan datang di ibu hatur ibu nun. Ini tu lah. Akhirnya sering wakil mutlak. Makil mutlak cirewek. Para mayos. Cah daguan sana. Itu beca ngantosan di tari dana. Nggak beca bete. Antosan langanan. Bayar itu. Awi menuju paila pisana bete. Saya dangu tumpangan persi barikan. Nah, dari tempo gedeg cekeng ke mana udah jak tumpangan teteh aja cekeng.
2: Ya.
0: Diwantun doi batur mamuk dibantu di barantun doi abis mada lapur sentuh ayah.
2: Hah?
0: Tuh. 5,000 kadikin pemulangan. Ah, saya sudah diabdi ke ayah ngerepotkan. Kita sotel abis mengadol jawa. Mohon atuh ditampil.
2: Ya, menipisip.
1: Bisa, nyingka. Untung parkir ini gak? Kemana mana? Letter S aja. Hai. Soalnya itu, mundur.
2: Ya. Ya.
0: Untung tukang beca na hopeng. Ati mana we usaha mah?
2: Anya.
0: Mana we asal ulah cenah jalan bener.
3: Dewi Lodrawati saking negara Giling Wesi. Anu kumlayang diwiati titadin like sangan cicnyawan sangayang kaget barang ningali. Katut kasarebu-rebu ayat desa tengah kingalun-alun. Bingung kano milihna mana asli sareng mana lainna.
0: Yatin gali ayat di mega hindeng anyasan di mega malan.

Yeah.

0: savoir coucher. Alumana, il était un humana noir sur la gagne de mettre des rêves pour que la gagne à ta tête si la tête sok apal masa di surat kabar yang beda-beda bentuk nata gitu. Upama kinya tananyaan panawa di jayang ranawas kita muapa pipati nyiptakan sarebu lamun te apalin kana lalampahkan nyai anu tantu ini tinagara kanagara tapi masalah dugaan nyai tetelah kawan nyata ayah salah seorang Gatot Kaca nu disinarepan ku jelema-jelema barangsor ku jelema-jelema miskin moal salah eta. Eta geus masalah deui geus di kubukti waspada ku nyata dek diluyukeun jeung panerawangan nyai dek diluyukeun jeung panempo bati nyai dina waktu ayeuna mah. Sidik kubukti waspada ku nyata tetela kala nyata eces tu centre ditinggal tina panerawangan Retna Yulo Drawati. Atra pertela yakin eta Gatot Kaca anu asli breh katinggal usut sabatina iena yanu nyelap dina gelung Gatot Kaca cakayana gilang gumilang. Paningali Retna Ayu temus kalepet naya jelema cinekul salepet tingas takina tetelah kawan nyata ieneta Yudhistira numutkin paningalna diluyukin sarang pengetahuan katerangan ti umum ien rawartos na Yudhistira tekitu bentukna. Batu nyawa si di kubuk tiwas parah punya tanah eta Yudhistira eta kercinuk dukin aja
1: 102,1 RCA FM Banjar radionya Kota Banjar
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun, alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana. Karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Astrayiga,
1: Hyunyaw.
0: Hyunyaw.
1: Reng. Abdi kan. Hareng. Bade aya pikeresan naon? Ini malam ka abdi.
2: Abdi.
1: Kalintang rewasna.
2: Alah-alah.
1: Kepada Susana.
2: Hanya. Sekalinya lu udah, iya.
1: Heh. Tapi kalang-lang ling-ling gitu keadaan ku Susana, iya tak. Pada ayah mau?
0: Eh, sila walat sang datang.
1: Belum?
3: Belum.
1: Eh, belum tenang. Iya, selamat tidur.
2: Ya. Mana yang namalah? Salahkan.
1: Eh, selamat tidur mah good break.
2: Ya, aduh. Bisa gak gebrok.
0: Wayah namanya, kudu buru-buru ini. Kepulan tebih tibu ratu.
1: Oh, dah, kita lagi sini sisi almarhum teninggal wayah malang, teninggal putra, sini beli kumau enam gitu. Malum ibu kaputra.
0: Jadi cabuk wayah beri wayah. Jangan ulah deket-deket diri atau sarwai yang bikin ciri. Ia teker politik, ia ker nyamuni deh.
1: Ayah semuanya, berbingung sebaik itu sih.
0: Tah, 5,000 perjayaan tah.
1: Nohon atau dia tampi kuabliknya? Ih, si goblok dia cah.
2: 5,000
1: tak 10,000, ayo nolok pugo weh, barang jol atau barang sok.
2: Ya.
1: Ya, ya pur dewa weh.
0: Jadi, terangin ini.
1: Lontra wakti si mapet lir, sata banak.
2: Bana
1: syata hayam
2: bana
1: bana ulun netelakeun jiga hayam di sabat heulang sakila parantos nyamer cupu astagina bana.
0: Waduh, tobat tobat
1: tobat benan sayu istirah benan di padaran Raka Prabu Hasil. Kau tak kasa, lu selir kapu kayu nalir kapas kahujanan saparantos nacupu manik lapur tina gelungan isabat kulit pangeran jala. Nah, salirana harita keneh murubut cisot sana tekaraus. Gatot kaca luntar tina syarat satria.
0: Waduh. Wah.
1: Aduh ampun. Wah.

0: Pandipati nyanggapkan beheng tangar tegakkan suku kenteng mokan pada disisi tidak masai kakak malam-malam. Wah ampun hatur tiwas pangapun temputra nyanggapkan laporan cupu lapur ayam nyamuk di mega buka malam.
1: Aya naon, Tot?
2: Ken! Ken! Kunaon?
3: Nya.
2: Aduh, duit kamu beut-beutkeun anjeun kitu.
1: Ampun, wah. Tiwas, wah.
2: Kania! Tengali Gatot Kaca tiga aya hal ka dia.
4: Geh. Kumaha si Gatot Kaca?
3: Astadina. Abdi danje, kumaha duga sih?
4: Jangan dulu-dulu, jangan ikut babi, jangan ikut bawa.
3: Jangan dulu-dulu,
4: saya ikut.

0: siap kali ya, Kasep?
1: Kali ya.
0: Eragi, tenang, tenang, tenang. Udah warna penuh. Mau, ya, Kasep.
1: Wah. Tiwas, yang akan berhentang di suku genteng lo kemarin di sisi tidak masai di saat sabi balap-balap
0: kunang kunang kasih ayah kaca dia mau
1: udah siap tiwa-siwa rumah sampulnya.

0: Tewas wa amwa cukula pur ayanunyana.
1: Lapur? Lapur kok mah lapur teh?
0: Sakali ngomong sia.
1: Tenang aja, tenang.
0: Ayo, silakan.

0: tato kacama nyis aluk-alukan ngaji brugan lahunan ingkang rama wakasna sadaya sami kaget kana paripolah Raden Gatotkaca.
1: Pun dirangan nika
0: kulaun hidup ngadon mebet-mebetkin maneh di luar aya kajadian naon. Para lawur pisan.
2: Maaf.
0: Ya kumaha ya jeja duka tengda. Dan ampun-ampunan we kedebut.
2: Loh,
0: ampun kedebut. Kadang-kadang kedebut heula ampun ya. Paneuri.
2: Nyaha.
0: Gawat cenah ieu. Sabawa minta kafrangan naon kajadian antrungda.
2: Nih,
0: naon kajadian? Naon Raden? Coba mang minta katerangan. Coba wapasihan katerangan naon janten marga lantaranun. Eta salira dugi karasa kitu anguan jarar blog. Nah, ieu teh naon bet asal teh kahartos. Moal tos tuang daging hayam khusus buntu mah kitu.
2: Ya.
0: Geuing aja. Geuing.
2: Leh.
0: Habisi gitu jai asyik jai asyik aja dok siya konyol
2: ya wabu sana kurang
0: umurnya buka raga sama gua minta jawaban naon kejadian minta supaya tenang di tanah pok entau isi entau siun tenang kasep
3: nyarita siya. Aya daun.
0: Eh, rayi. Hapunten, atuh ulah sentak sengor-sengor rupi. Kapan sirik kita budak soal? Duh, kada tos tuang tadi teh sun. Tos tuang daging hayam kulan tadi kan. Atuh. Taking toma, saya buat burun tuh tadi teh. Taking toma.
2: Iya.
3: Ya, ngakin hatur tiwas gua. Bari disik-sik di damat saya di sasak jualan walak. Nyangakan pehentang arti keket suku genteng blokin wak. Nguningakan supua yang menyabeti luhur wak.
0: Aduh!
3: Sakai desa ngomong.
2: Duh.
3: Ngomong!
2: Hei!
3: Waduh.
0: Hei, tuh, musik.
2: Nah,
0: soak aing hampir murag jantung. Mangkukna ge genep jantung urag-urag.
2: Jantung.
0: Cuma ngala.
2: Disangka jauh jantung jauh pulutrung.
0: Cisih. Amuing. Aya nu nyabet kumaha nu?
3: Aya nu nyabet ku atiluhur anu teu katinggal mung angina wungku ngahiuk. Wah, beuheung kaula. Tosna ku.
0: Aduh. Tewas rai lapur rai Prabu Nawi atuh tadi dia cek akan oge.
2: Ya.

0: kota Papandana Gatot kasadicewan lajeng dipun perwasa
1: binatang balanga siap.
0: Aduh, Nyai Wanapandara.
1: Wah,
0: ayo.
2: Aduh, kira semuanya. Aduh, agak sulit.
1: Mina paehan bae kaula. Jahat.
0: Ya ieu bari kuadana panana saya. Ya ieu atuh moal aya. Rengsena ieu teh bakana mahan karuyan nya ieu. Ya iyalah.
1: Woi. Woi.

0: sami nama tirukwe genggerong kaula ku pusaka pancaraga.
1: Kekejeni nyanyi. Pacing kumah nyate papate wawasaan kanya kuasain kolot wae.
2: Nyaha.
1: Aduh ayahnya aku yang gemperanya.
0: Payahan siapa ini? Sampoleh. Hilang bara siang ngajaga negara masyarakat juta-juta. Nalingakin rakyat. Di pihak-pihak hijit sampoleh siap.
1: Jadi atos-atos satu.
0: Cicing siap.
1: Wajib si Gatot Kaca di payahan. Kerayi-rayi atuh, udah diseneng gitu kumaha. Aduh ayana. Cari kakang, cari. Ujang.
0: Cicing bapak teh.
1: Moga-moga we cing dikiatkan. Dan sampai ku abdi tika tebihan. Syur, syur, syur, syur. Eh. Dunia air kawar teh gitu jampe teh lah kita nampar lagi ngusut namanya
2: iya dulu pandes kenyala
1: iya
0: udah bat di payahan gue
1: oke tenang Rai tenang urang tinggal hilari naga merlupian ayo teh saham nyarakna
0: coba dreng campoleh sya
1: si nanda iya kumamrat Kumamrat mabuk

0: Kubutawe enak ini nyetera saksi ngarana Rodrawati.
1: Rodrawati.
0: Rodrawati.
1: Saking ini.
0: Tirni kita kurang. Mana itu nih teh? Di negara kajinan giling wasi kita anu ayah hubungannya sering. Sejarah naga persona kabungkur anu gugur di surga maniloka kurang dan kaukasa. Nasya maka yun nyok sop nyok nyok.
1: Kaget. Giling wasi tasiwa wolak dan dem panginten.
0: Dan dem. Widian rai kagiling wasi. Kerai atu, lah gurung gusu. Kuru nete taraja nincah kamalan utik lari mampai bukti. Kapan buktos parantos?
2: Di bawah kamar ayana.
0: Ayana parantos. Langsung di bawah kanagara.
1: Nih.
2: Dagara naun.
0: Giling wasi.
2: Apa sudah wala giling wasi?
0: Saya abdi gaduh karena matran kantos dua kali kah itu kantos ya. Waktu nyar bung kabung abdi kantos kadia jalan nanti ke perapatan ijan
1: ya.
0: Mohon jauh ke pagar sih
1: mengko
0: kah itu na
1: ya.
0: Mengko ke kidul
1: blas
0: kah itu na ke Abdul Muiz Abdul Muiz
1: ya tapi apa Abdul
0: Muiz udah siap cici
2: jejak sih ditanya teh koin.
0: Oh, dah terang abdi mah tuh.
2: Heh.
1: Tuh. Dapat banyak cerita.
0: Nyentak bari nyolok ku pancanaka muni kana udal. Muni pok.
1: Ah.
0: Oh, di sadana.
1: Nya bo.
0: Hei, cara percaya. Ayo nanti anu ngeskin kaluhan teh Prabu Lodrakan sana.
2: Lodra kencana.
0: Beres.
2: Purwadiye. Coba indek mentes sia. Menta kasanggupan namun sia yang selamat. Udang.
0: Kaset buka, kaset buka. Buka. Dan singkiat dan lah. Turunan abdi lah. Kau. Nya. Kita tenuju disiramkan ku ibu na teresep kadewek kita.
1: Itu kan.
0: Hei. Ibu na teresep. Hei jauh tu dewek. Mana sudah wala, mana. Keruan sana ka dieu. Ceteng iyo abdi.
1: Ceteng iyo.
0: Jol kitu. Jol teh ngusapan ya kana irung teh.
1: Aduh,
0: antasna sandawara irung maneh semu amis.
1: Ah, eta mun.
0: Ana mata kubrak teh putrana bangirna geus digada awet teh.
1: Jelas, namun kitu mah Kang.
0: Nya kasepna oge.
1: Resep ka Kang geus iramna mah.
0: Nya.
2: Sanggup siap. Ya kok siris kira kagini usik jawab
1: ini
0: sebawa minta kasanggupan sanggup hidup bikin musahkan ini pasualan
2: saketilu miring salak satu madering sanggup
1: sanggup
2: tiga lana
1: tiga
2: pasti tiga awas selamu tibunan
1: ini
0: tibudi kepika santak teh ya udah sentak dewek teh basa kungsi nyentak tungkang kerupuk di pasarnya gitu.
1: Ahhhh.
0: Ya. Dianyukan tuh mere. Hai! Cuk dewek.
1: Ya.
0: Nah dah lah. Lengrak itu inget.
1: Aduh.
0: Ya. Dilurawu deh cuk.
1: Ya. Eto,
0: kerupuk teh itu.
1: Ketang mulai.
0: Diwadahan kena boboko Said hari tadi.
1: Boboko naon anak?
0: Boboko Said.
1: Hehehe. Aduh bener.
0: Boboko gede.
1: Ya. Rekan
0: hayu yang mangurang ini dia lawat dosena akan dia makan tun makanya sani yayi berapa lah
2: rumah
0: panuhun ulah nyiring sarang rayi nakula sewa
2: hai dek nunggu di dia terhasil bengsiakan tina punya sumanga upamit teka banang nyangakin bengtar tekeken suku kenteng bloken bari di siksik di damal saini satsang gua barat punya pangkon panasa net
0: pahulanu
2: init
0: kapin rodamu
2: lopi abdi init siap
0: siap.
1: Ya,
0: tapi abdi, abdi mandi dia wae sung.
2: Init,
0: ya, siup, siup. Tapi abdi,
2: init sia.
0: Ah, dek sekalian nempel sus sama.
1: Kumuli kekencenannya lah.
0: Muka-muka restu siwa. Wah bahkan nyaksian sering tuh orang apa nanti kata lihat. Ah, orang pada menuju negara Giling Wasi. Wah, di mana tentara minta supaya ngajaga pusir dayung.

0: dateng sana kintang bingahing penggali. Sampunika rawuhna agan Putri Lodrawati.
1: Raka Prabu, Raka Prabu yang nyangagen Nyai Ganuh Cacawan Cupu sarang di Jerona Yudhistira.
0: Wah, Nyai Patih, iya. Coba tempuh si Nyai datang papagen. Iya, iya, iya.

0: Maneh mimpin pasukan prajurit tentara Sakabeh ngajaga di wates kota. Sabab katerangan si Nyai Eces diantre yen Panawa waspanar tangtu bakal nyusul ka dieu.
1: Ya.
0: Ulah asa-asa lol datang perisa kartu penduduk yakin semah di luar bari bangsa manusia sakur manusia ancam paehan kamu bener daun tiba ini punyuk sumaga
2: nolok kawan rumah ke Prabu yang agar ya cukup teh
0: bawa nolok kan dia bawa

¡Gracias!

0: pekerja.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: dengan palingan sanggup hitungan si Ogok jelas yo. Ya.
1: Atur lumayan baik. Wilu cang sumping nong
0: bagian ner.
1: Tetapi noda mereka ulanunya nggak kesma pengawal kesukuhnya panjenengan mereka prabu hatur lumayan hasil nyata hasil.
0: Cik nempel.
1: Iya saran cupu nang ini lebat cupu kerama ngatingali.
0: Cik.
1: Cupi ningkal cik si mami.
0: Oh gara tempat gok cik.
1: Duh kekang agen cerang gitu cupu nang nyai marasa.
0: Iya cupu naron gok.
2: Ya.
1: Duh. Upamin tu lepak eta cupu maniak kastakina.
2: Nih.
1: Iya kakungan sri nain tak Krishna ya.
0: Iya teh.
1: Nggak pindah.
0: Yudhistira dijira.
1: Ya mbak. Gerama ngata buka, turupna buka.
0: Cik. Woi. Ini plok sama. Get di tempat.
1: Waduh.

0: și așa când le e din godoc din acanța seu, din pipiri care atun aia tâmpat rahasia. Ula aia nu ne berenia ho ca bă oghenia în ochnia. Bici aia nu bocior de antrană.
1: Că ca bine la mă!
0: Dacă i-o duc cu aca gălișniai, baca de ancat. Șena pati hiji, tadi șena pati dua, aina șena pati șatu din gara. Tadi șabulana o patratu șolave, șabun gână bonior, beaș dua letră șaprabat, cealiken tuju. Aper bulan. Și togong cu aing baka di gaji sebulan 110. Beas 2 kilo. Di punten si ogong cu aing 100 untuk regu A.
2: Ya.
0: Pangsiun boga 2 tahunan.
2: Pangsiun 2 tahun.
1: Atur eponon. Plasa kete kepingaan.
0: Cing gok. Aing deg nanya kasih nyai benang nak ker kumaha nyai.
1: Nyai teh nuju ka kalayangan, nuju was ningal dayeuh Madukara ada dayeuh Amarta. Atulah nyai teh bata-bata kengkayang teh tu kareng ka dieu ningal pangwangunan nyata urang manusia pokona Yudhistira anu janten pangagung nagara bisa ngamajukeun nagara dibantu ku para aparat-aparat nasaraya. Wajah balon tentara nureke prayat nasa miyoksa bilungan gotong royong pernah sadar bermasyarakat pernah sadar bernegara.
0: Oh gitu.
1: Wajib dipicontoh kemajuan amarta bagusnya semalena tenuju mayunan kena perencanaan pembangunan di tingkat kaopat.
0: Ya an.
1: Atu didayeh lalu lintas tertib jalan-jalan diagengan masyarakat anu sisi jalan sadar diagengan na jalan sangkan sarana lalu lintas lancar anu tangtu bargi namihanana kanaraan ti taun ka taun kayam nimulkeun kaheurinan sokomo beca balawiri anu tangtu janten para pangagung ngawatos eram nyiapkeun saluyu sareng cita-cita matrat sadar bermasyarakat sadar bernagara dina jero pangwangunan ieu kaulanun istuning mata nimulkeun ka taji dina ka gotong royongan amar.
0: Igana keur urang panawa mah geus moal aya anu karupsa karupsi meureun anu buncanut di tengah kaluhur begang ka handap begeng meureun nya. Panah di nagara urang mah nagara diu pan ngampar-ngampar nu nabeuh-nabeuh
2: kitu
0: nolapar-lapar nu seubeuh-seubeuh
2: eta nya
0: dibaca saban surat kabar kolom A nyambung ka kolom 5 korupsi sakitu miliar pan kitu
2: mohon
0: tibanan hukuman ngan 2 poe di jero da ditebus deui
2: nya
0: keluar ti hukuman bagi-bagi duit na ladang korupsi tadi
2: ya atur
0: nya masih lemah keneh dasar hukum di urang.
1: Anu mah urang nyontoh ka panawa.
0: Eta oge nyai. Rak nyai bantukeun si Patih Longok bisi kumaha. Ieu deuk dikeum dina genta 1000 ku akang disatukangeun karaton.
1: Teu kapinona mah mangga.
0: Gong.
1: Nuwun nggih.
0: Aek deuk milu.
1: Abdi mah Patih Wangsul ulah bae. Marki abdi kaduh kerepotan mah teu sina teh bade panen.
2: Panen
1: janten abdi dina sepi dina panen ieun tu aya nu keung dipercanten abdi bade panen.
2: Yo.
1: Oh, sabar.
0: Yudhistira selingaran.
1: Tekapi noda modenawa yuhnya ayat dimana
0: iya di nagara karang kencana. Aing putra Suwargi Rama naga percona nupai kusi Gatut Kaca aing nungtut pati isu pageto si Gatut Kaca dialan nyawa ayina maneh lepin pinanana Pimpinan geus dibawa ku aing bakal no gencang aparat-aparat petugas-petugas negara pamarentahan bakal tagiwur rakyat bakal goncang.
2: Pasti.
0: Sia ku aing geus dikeum dina caingan golak dina genta sewu anu sim-sim na sarebu. Oke, godong sia. Hah? Asup.
3: Ampun kenawa.
0: Wah. Wah. Panas. Wah, siar rasakeun sakitu ngagorotrokna.

0: tugas anu ngajaga di wates dayeuh anu dipimpin ku Raden Patilingga Bahu. Si kepenang tafsir kada benih cara seribu.
1: Kenapa sakumna? Kula.
0: Kumpul sakabeh.
1: Kepinulamu ngajaga cing rakep pengep.
0: Mangga.

0: Kayos ya, jangan. Jangan. Kepangis ribu. Muncul kepangis digebung.
1: Lumayan ribu.
0: Sabab na anu adan dicocokkan culina sabeulah sabab bisi hebat dina make lagu na yeah. Sabab adan mah di aleu-aleu tarik sorana beh kadenge ku umum yang eta ngabejaan waktu sholat sabab bisi kadenge sora di luar hebat kadeukeun 1000 sia lai laut. Mane?
2: Sebabna anu adan dicocokkan cilina sabeulah teu dua nana. Oh ya.
0: Iya masuk aya dua nana dicocokkan nana.
2: Sebabna dicocokkan cilina bisi aya karewa setan jeung sakadang iblis.
3: Nih.
0: Kadang lain ya bujang ya main dewek matenya ho kagarang adenya ayeuna sugan teh moal make tarucing kitu dewek mate ngarti ngarti
1: mana teh ayeuna piti
2: kalu
0: Talu kurang oge. Talu.
2: Talu.
0: Sebabna nu adan dicocokkan jeulina saweulah. Rupangna dicocokkan waktu adan sebab lamun dicocokkan sungutna moal harus.
3: Nya.
0: Ieu.
2: Reduh sia mane kana urut bisul.
0: Loh, belak puga juga siapa? Iya, siapa?
3: Sebagai hati Bapak KB.
0: Tarucin nomor dua, naon lemes nahuai.
2: Lemes nahuai, perantos tunuh.
0: Lain.
2: Perantos tunuk
0: lain lemesna heuay mah calangap lain sia uing moal burung pangis ayeuna oge moal burung katego
3: yeah.
0: Ari lemesna heuay marelek marelek lain sia talu uing oge talu
3: nya
2: saya juga talu
3: nya kumaha
2: nya naon lemesna heuay
0: lemesna heuay patebih waos
3: eta
2: maka yang patebih gigi
0: Panu huay macarangam jadi huntu luhur huntu hana pa jauh jadi patubih wahus ya ya ya bayang bohugis ya ma
3: noronang noron
0: barang saung ibaling wacana
4: sapratane pun raten katot kasa kauhi pun para pawongan anu dipang payungan kusri nalendra kresna potong kantun Raden Arjuna rawuh kamana sri nalendra kresna netrakan yani hewa tewala tentara anu nujunga jagad diwates daya
5: Raden
4: ayo

Marga. Lagi aku nih.

0: Ciptakan tahun 83. Saha sing? Hai nu kawentar ta ieu Raden Bob Tutupoli.
1: Yeah.
0: Nya.
2: Naon alasan? Menta terang-terangan. Wayu Distira anu diasupkeun ka Lasupu dibawa ka mana? Kurang ajar Gatot Kacanya. Lumah. Fitnah anjeun. Montong mah teu fitnah jelas katerangan.
3: Raden, tong dibawa ngawantong. Hayo. Bere ajaran ka saplamun teu betos. Hayo.

0: kersayan tuman para pautihlinga pahu dijamah dening katur kasa beheungna dijejeg tak-takna ditoker ngabronyon sepisan pelaya wontri pengahing palagang yu wah
1: aduh, ia dina beteng bujal tapi kaki persis baso mal pinas kayak gitu.
2: Kurang ajar mundung ngahina. Selain bangsa naon urang mana saha ngaran sabara batur ti mana deuk naon naon wadal saha bapa saha indung-indung mana hawewenya.
1: Ngedas.
2: Dewek nyaho bapa mana lelakinya.
1: Dunya.
2: Ngan dewek tu nyaho ngaran mana.
1: Kuring dek nyokot dunungan raja kuring dibawa kut buta awewe nak dia.
2: Asyik demi Allah.
1: Ah, untuk makai sumpah segar upah siap. Sumpah kemulia kepercayaan batur. Tega menang lakna tenti pangeran. Coba diadu siap.
2: Selain selaku naon.
1: Hansip. Gus manunggal jeng abriana rakyat oge. Nah ganggu kandungan aing awas.
2: Kurang ajar saya coba seorang pada singel
1: jadi siang
2: kurang silih cabo kurang silih tampilin kurang silih tanyok kurang silih tanyong kurang silih babuk kurang silih garo kurang silih
1: siap kurang garo.

0: Kang datang biasa nantos kendu karasa mana na ya tesa pungkuran karator margi poek kuatak na gamar lupian saparantos na nara ahye pekalis. Sobi kakak kang semar bae. Bosae kan pulang. Cici suka pananahan kan. Di belah mana itu di satu kangen karatornya. Cok kanya mbah dukun.
1: Duh mbah dukun.
0: Taguh kanya deket kamar WC deket mana.
1: Ya. Yeah.
0: Eduka abdi mah teu terang. Masat. Jadi kaula nungkula manawi aya katerangan jelas ti eta buta. Anggo Arjuna telor, Arjuna si jaran buyang, Arjuna geyer, penarik birahi, pamuragama. Sangkan eta wano ja bisa baraka jiga-jigana numutkeun katerangan gamar lupian eces eta nu nyanakna cuputeh. Oh eta lo dawati teh.
2: Kuluh tepi ka rawuh kitu eta nyonyo ya duh. Menyanya urang dia maca orang tepi ka dibere-bere kitu orang eta. Ah, atuh da teu berkepercayaan tu beragama jelemana.
1: Ya.
2: Nya, bah-bah bih-bih kitu.
1: Hah?
2: Nya urang tepi ka kitu aja duh. Abong juri.
0: Ah, si eta mah ngomong na bari kabita si eta mah. Ya. Bae beureumna mah geus sarupa teteh.
2: Goblok-goblok sia.
0: Dagoan bangsat. Ngaruksak tentara. Angorai
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asor.
0: Kolak cengar juna ngagunakan mantra nyatahipun penarik birahi anu ditibakeun dateng Agan Putri Rodrawati. Percaya sekaring wau.

0: naar ik pirahi. Kaki anak Gusti sugan teh moal penasaran Dewa Kamaja anu ngomong sur tapi bengkang nu bengkang dari mana saha jenengan urang mana saha kakasih menyasar nama pisan nyane patapang sareungan Satria Kasih di mana linggih naon wonten kersa lamun ditikah ku Nyai. Aya kitu nanya eta aduh lamun aing boga kalimah kitu
1: makan
0: dah dipiasih ku istri ah aing geus mau ngampih-ngampih ka imah sisi jalane ulin teh meureun syukur nu ngaliwat nyampurkeun
1: dikemat
0: nu mere panitik nu mere orlet
1: iya
0: nu mere aspel
1: anya tamar jabak
0: teh kan ada teh mun aing bare to
1: nya dipakan dari
0: pang geus diwirinkeun baekeun kabeh. Ini yang udah lisung yang berikan lagi hari itu.
1: Alah,
0: gue ngelukannya.
1: Kayaknya tampok kayaknya kan?
0: Iya, begitu dong.
1: Iya. Makasih.
0: Eh. Katanya aja jetek itu kulang. Gelis. Tepat Gusti. Ketika kami sengit kita ada selandang. Saya akan kasih di mana saja dengan agar naon watong. Aduh, gan-gan mana kita nyeredek.
1: Ya.
0: Cing pecahkan hata toel hayangnya
1: naon
0: toel eta nana nuklir na kayaknya
1: nuklir
0: naon nenen gitu pika dibele-bele gitu
1: nuklir sini pucu gitu
0: haling jika susah mah
1: nyanyi
0: aduh Suzana
1: panggil
0: dia mata di dalam mereka. Oh su,
1: enggak sih satu.
0: Tuhan, Asmarna, sahaja dengan lo. Kau latar lo Drawati, Dupi Salira, akan ngarante Arjuna, Rayina Prabu Yudhistira, Manawi Tingali Salira, di mana, di pernah kenapa? Tobat Gusti, duka. Upamih Nyai Palai ditikah ku kaula balaka we geulis asa balaka di mana lanceuk kaula. Tobat Gusti, ampun teh nyata teraka kung lanceuk. Upami abdi kulan patihna kitu.
1: Oh.
0: Taya cadangan Arya yeuh.
1: Nyaha.
0: Picarogeun Susana.
1: Aduh.
0: Duka terang dalam mutra mandi wartoskan ku Nyai. Iya makiwe maha mening balaka tulu ditikah ku akan maha mening Nyai dipayahkan ku akan. Tobat Gusti ampun teh sumangga hei tete make naon genggerong natenya
1: cilik-cilik ya mau
0: kenyang make kolecer gitu
1: sedagri
0: cing bisa singgulutan yang bisa mah. Sumanga.
1: Ya. Kita limbung.
0: Mangga, tuh barang di mana kakeun ku kaula. Ayeuna tadi pungkeureun karaton tapi urang bayarkeun ceuk nyainya. Ya tadi sumpah kudu janten lanceuk Raka Prabu Lodra Kencana. Di pungkeureun karaton dina genta 1000 dina kamar ka 6 dina aya nuju di godog dina genta 1000.
1: Atuh.
0: Naon sabab di godog? Masa Raka Prabu teh sabar kawis maka balas pati kasih Gatot Kaca ku ayeuna parantos mayahan Raka Kangjeng Rama Rama naga percona kitu kalih teh eta bakal mayahan Yudhistira sama bakal rubuh na kakawasan Panawa amun sing Yudhistira mah
1: nya
0: hey ngawar-war deui bae bisa nyarengan akang ka itu atuh mangga. Urang deureun mitana ku jalan pengker da ieu kuncina ge di Nyai. Coba hayu geulis. Dawala ulang-ulang. Hubungan ka Gatot Kaca tuturkeun kitu. Ngancing bisa asup ti hareup Mang Deuk kaula deuk ti tukang bejakeun. Gatot Kaca nyen keributan di karaton kaula di satu kangen karaton. Siap. Mangga sareng atau diakon ku nyainya. Sawios teu kedah ngarepotkeun. Sawios upami mah diakon mah abdi bae.
2: Loh,
0: kuantun saleng kah 200 oge. Bayar ku aing 200.

0: nagentas sewu prihatin penggali. Tak iya kau lanun
1: tulungan saha manusia atawa jinu bisa nulungan kakaula bakal ditibaraya kukaula.
0: Nyatuin bugi kaki tu sasamat Raka Prabu
1: Saka
0: Rai Rai Arjuna sareng prapawongan abdi kurang ye tingali kana suara abdi. Si awet jaya
2: mohon lah
0: abdi garam sakadang haring.
1: Tulungan akang Rai kurang ajar temenan.
0: Jadi Raka Betara anggap kami isan lagi supados Rai nyiptakan saya anu tiis banyurkan karena gentas sewu supados dia samulang karena tiis ulah ngaku laki ulah panas
1: sumanga.
0: Syarita Prabu Yudhistira disanak salamet tina gentas sewu.
1: Gentas sewu dihancurkan ku Adipati Arjuna mawe pusaka panah Sarotama. Atur nuhun Rai,
0: kawajiban Rai. Mana urang sami nyerobot ka kraton jiga nagat ka sanggeus asup ka kraton. Dawara.
3: Ulan,
0: jalan ka mahdieu.
3: Sayos abdi cina janela kurang.
2: Iya.
3: Abdi cina cina tangkal nyangka sun.
2: Oh.
0: Abdi pada luncat tira tangkal jame ngoler.
4: Merusak para petugas penjaga. Syah.
5: Kaulah Gatut Kaca.
4: Wah. Tikoro anon teso ngirimkan jiwa Syah. Syah nuli ancam kuen sangisnya si Yudhistira digonong dina gentas sewu. Nyawa Syah diancam.
5: Berarti tegak kerja. Udah panah itu sama.
4: Wah. Coba.

ka sebelan sian najongkan ageng gerong iya sian umahan bapak ingat kasat coba maya.

0: sitaun teuas. Ohnya katerangan si Ogong si Gatot Kacama dicampur besi porasani emas inten brilian wajah timah parungu nyawe nyawe.
1: Minas tikar saya tumam para rodrakan sana dipun camak dijejek polukna tak-tak ditoker ngeberonyon sapisan ngemasing api itu makanin proyek.
2: Bawa sirah nabot sirah nabawa gerpaka kurang tancapkan di alun-alun. Selamat nawa Prabu sekaligus bawa irat padal nawa sirana.
0: Siap dan ya diopor siapa ini?
3: Iya.
0: Opor makin pedes ketuncar. Gerhakanan si Dawala.
3: Ide.
0: Mangawe tuang pot kayaknya.
1: Ya. Iya iya panengah.
0: Baulah non kula.
1: Dadeng.
2: Baulah.
1: Supados dicanak. Aku tuang rawa atanapi dipayang. Kepino Raden watet teu bisa lempang.
2: Nuhun idat sanika urang sami wangsul wonten ing daya.
0: Yayi panengah iki.
3: Bahulan.
0: Lodrawati canak urang hukuman ti daya hamadan. Di alun-alun supados di hukuman payunan umum di daya hamadan.
3: Tapi nodamu.
1: Tanda ngiring.

0: rasa syukur kakersana nu kagungan agungna cemarna ka para gaib para luluhur anu nangtayungan. Dina waktu saena netelakeun yen rayi panjenengan parantos tiasa lesot tina ancaman trik pangrajala anu bales dendam putrana Prabu Nagapersona. Tapi nodamo aku ini rasa nih soalnya supaya harus dilaksanakan hukuman anu tumiba kanyim sayangnya Lodrawati. Lodrawati kulang di negara Galing Wasi Giling Giling Penggilingan Penggilingan Busi saya suku abdi bae atuh cenah aing bari maotan mah aing mau ditika mah kudu bagus sih sana nyaho da aya hate sia teh mah aing geus dipaehan ku aing ya
1: paling mah bulan di ditu
0: paling mah dipaehan lagi dia ku sia ku tumak ku ini cukil beuteung na sia
2: ya aing
0: modaran ku mangga tuh Kang Tosyut mah sakseni ku saya kaen dewara kendala ka masyarakat anu ngiwat pamarentahan sah pamimpin agung Amarta partos kacangkarak sarta dihukuman di payunan umum sare siap kulan. Wayahna anjeun bakal menang hukuman Lodrawati. Aduh Gusti, ampun teh bet kami aya pisan Kang Arjuna. Kumaha upami ku Arjuna ieu anu diiket sieun?
1: Nyaha. Arjuna keneh.
0: Oh, acuy mah main dipayahan teh ngampiling ngampiling aing teh.
1: Kumaha we?
0: Oh, tampiling nang kupipi aing ieu.
1: Eh,
0: ari sia. Atau iya ditampilin ku Arjuna mikung bade ya.
2: Ampun atuh selamatkeun we ka ulah teu ditikah masalios asa diselamatkeun.
0: Teu bisa. Nyelampah salah. Ai kudu salametna rasakeun panah ka ulah sartama.
2: Tobat.
0: Aduh rasakeun.
2: Lampega

0: Chuckman.
1: Pileuleuyeun Nyai. Moga Nyai entong dipakonan deui. Tos maot teh ku malaikat langsung ngagejebur we ka neraka jahim ka itu. Pileuleuyeun Nyulis. Ya, da si eta mah mendalem cek aing oge. Tunggu dah aku sayang. Di alam barjah.
2: Dohnya
1: ialah di dekat Perbas.
2: Dekat Perbas
1: ya. Menurut Jalan Soekarno-Hatta. Nyai jangan jauh dari perapatan.
2: Iya,
1: di sanalah Nyai diam.
2: Loh,
1: saya akan lewat pada jam 3 subuh.
2: Aduh,
1: ialah sesudah. Makan subuh. Marilah kita berbaring di kuburan berdua-dua.
3: Saya berbaring tenang. Oh, berbaring saling iya pada-pada nangunyar gitu.
2: Oh, berbaring nangunyar.
1: Itu nyaho bahasa Indonesia montong diomongkeun.
2: Iyalah tentu cerita.
1: Bahasana geus salah geus teu entep seureuh hartina jauh. Marukana naon hayu berbaring?
2: Ih, akan apa?
1: Hapal.
2: Naon, Kang?
1: Berbaring.
2: Ya.
1: Hayu berbaring lamun tos nyeuseuh tuluy dipeureut dipoe itu disebut teh berbaring.
2: Gede.
1: Awal nu bener duana lajeun kunyuk sia.
2: Tah, ieu geus apa maksud kunyuk.
1: Teu nyaho mah geus sih model aing jempet.
2: Kada apa, Neng?
1: Daun teu malam parantos rengse nu nyangakeun sadayana. Nyangakeun kuhunyuk pangkong raka betara waktu sayina.
4: Mak, supados dihaturanan bae para sadere krayina kula sadewa Raden Gatot Kaca, Raden Antria, Jakatawan, Boten Kantun, Rayi, Wrekodara. Supados kempel kanggo syukuran. Karena naon rupi nikmat anu parantos katampi yen urang disalametkeun tina ancaman pihak katilu anu bakal dendam ka jeung rayi sarta bakal janteng bibit peruit inung rurusuh aldatu.
2: Nih,
1: tapi nodam.
4: Kembali sadaya.

kita sudah mengatakan ini lagi agonera ingkan sampanan. Ia sampanan.

0: merdih doa anu pamungkas muga-muga bae. Naon dupi hal hewagan cing tiasa kabenung.
1: Bening.
0: Dupi saya tayari iwati merdih kana ulas asihna Gusti kaen slamina eling kakresana nu ngayugakeun urang soraya. Sumrah pasrah ku jalan ikhlas mana. Kaen sami merdih ka tugas-tugas anu kagunganana ka para goib anu nyepeng kaslametan sareng nyebarkeun. Naon dupi hal kanikmatan supados aya dina kungkungan mantena urang cing aya dina salamet.
1: Tuh.
0: Dunya na salamet akhirat na. Kayan tetep amarta cing aya dina syubur makmur gemah ripah wajinawi aman santosa keterhaja. Atu saing na ngangakin kanggo ijab pamungkas dateng kakak Semar.
1: Nih.
0: Cuk.
1: Hah?
0: Bupinga syukuran parantos dihaturkan ku pangagung
1: mohon
0: lalampahan Gatut Kaca Sewungung Wikani hapunten tina samudaya kelepatan ageng sarengan
1: mohon
0: iya carios diproduksi ku MTR Rekor Jakarta hatur wilujeng wilujeng kantun sanes faktus kurang biasa patepung lagu patepang dina mangsana pita anu bakal nurutan dina carios aja pita kemang genetik sedang tutup lawang si gotakan.

0: Tong bae tong digeureuhkeun bahkan pun bisa madukung ku ibu mukena bikeun ka salaki. Ceuk Kangjeng Nabi urang hirup kudu loba silaturahmi nu jauh pek jujuk nu anggang pek teang ngarah loba dulur.
1: Betul.
0: Anang geus loba dulur insyaallah kadituna pasti bakal gampang meunang doa.
1: Geus tong dituluykeun pusingnya.
0: Ya pikiranna teu jeung duit ieu. Ibu bapak masjid nu aya di alam dunia eta teh imahna Gusti, bumina Gusti, ae rahmatullah tegasna masjid merupakan sumber rahmatna Gusti Allah.

ngajawab salam singka Mekah. Daun salam daun jambu nu teu ngajawab salam sing nyeri huntu.

Nah, kersana Bapak Lurah ku anjeun, jajaran panitia penyelenggara, pengatur waktu penata acara, sadaya anu hadir, ibu-ibu, miwah bapak-bapak, anu sami-sami kujisim kuring, sangat-sangat dipihurmat insyaallah allazi rahimakumullah. Bi'aunillah bi'izzatillah wa bi'irodatillah. Dina ye waktos anu mulia, urang sadayana ku Allah dikersakeun tiasa ngariung mumpulung ngahempak merbayak sadaya tempat. Tibalih kidul murudul tikaler ngajejer tikulon norojo tiwetan ngajajar pamaksadan daya sanes.

balasan yang berlipat-lipat ganda. Barokahna sing karaos ayeuna di dunia, manfaatna ganjaranana sing kasampur jaga di alam akhirat. Amin. Ya Allah, ya Robbal, ya Robbal. Barokah memperingati Isra Mi'raj Kangjeng Nabi. Mugi-mugi urang sarerea ku Allah sing diistiqomahkeun dina ibadah, sing digampangkeun milik rizki anu barokah. Pala putra putri urang sadayana sing saroleh soleha, kalayan sing aya nasib tiasa angkat ka kota Mekah, bisa tawaf murilingan Ka'bah, bisa sa'i antara Safa dan Marwah, bisa jarah ka Kanjeng Nabi di Madinah. Ibu-ibu salakina sing nararabah, nambahna nambah kanyaah jeung nambah dina mere napakah. Tapi sabalikna lamun aya salaki anu koret, teu nyaah ka pamajikanana, urang doakeun salaki ibu seperti eta sing buru-buru mah, sing buru-buru mah malikir aya nu ngadoakeun maot. Meninyaan kasalaki telenges ngadoakeun maot. Lamun ibu ngadoakeun maot kasalaki, pertanda ibu sudah berbuat dolim. Betul? Betul? Tayana orang doakeun ku bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berbuat dolim terhadap suaminya, orang doakeun sing buru-buru maot. So mohon ampun. Menenyaan modar darurung jeung reregan nu burung jeung nu edan. Dina nalika maot alias mulih ka jati, mulang ka asal, mugi-mugi urang sarerea husnul khotimah, kenging rahmat sareng syafaah. Amin ya robbal. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarr

tak penata acara manggilna Kaji Simkuring dengan sebutan Ki Cepot Muda. Kangaran ngaran Cepot dalam dunia wayang pan beungeutna teu beureum. Ari ieu mah katempona

dunia pun tak berarti lolo. Ibu-ibu pokok tak kawin sarua wingin tak pangapunten kesepuhan palurah jisim kuring nami asli Jen Rahmat Nur Khalid Alhamdulillah ngabogaan lakob cepot muda lain cari sensasi lain hayang kapuji etamah saalak.

Jumat. Muda nage sami singkatan M-nya mengedepankan U-nya urayan, D-nya dalil, A-nya agama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi

namun anu pastina sesuai jeung kamampuan kuring nyalira insya. Doakeun ku sarerea ieu ceramah sing dilancarkeun ku Allah, sing janten barokah, sing janten manfaat, sing disarengan ku taufik hidayah Allah. Amin ya robbal. Siap ngadengikeunana, siap ridho ikhlas sajam lilana, siap dua jam tilu jam alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ngahampura karena bohongna. Beda karasana sepuh karena ngaji mahloba gogot. Moga-moga orang sarerea sing dipaparinan hidayah ku Allah.

Hampura min. Mudah-mudahan cemimin panjang umurna. Nepi ka kiamah. Amin we nya. Urang geus maranaot anjeunna culang ceuleum sorangan.

lain di ayah ibu-ibu nosok alawan kasalakin ayah nosok cerewet bawel ayah nosok molototan ayah loba numana insyaallah di dia mah perempuannya sarolehah sadayana perempuannya insyaallah bakal dijadikan ahli surga ya robbal batuk heula. Teu nanaon ieu ceramah aya batukan. Heukeun da batukna ge batuk bisnis. Kira deui batuk dibayar.

Ibu, ibu, boga salaki boga. Iya, alhamdulillah. Asok sarolat salaki urang. Iya, bangga, alhamdulillah. Salat nadi mah apa di masjid? Tua yang ngomong di imah. Tenanaon salaki urang salat nadi imah. Da alus iya, da sah iya, da bener iya, alhamdulillah. Kembali tong digenggerehkeun bahkan pun bisa madukung ku ibu mukena bikin kasalaki kabayangnya salaki urang sholatna di imah make mukena kabeneran kumisna teh paplang percis kura-kura ninja pak paling hese nanya bapak-bapak hese diajak usahana teh pak tak itu nggak jawab supaya ketinggalan hirup pak calalagun yo tinggal Kangjeng Nabi pertama di

2000 saha atuh. Nu ngaos. Wios nu ngaos maripu ge da insyaallah nu ngaos mah yakin bakal dibarokahkeun. Mendingan hantar ngomong dibayar. Cing ulah kitu-kitu teuing umi. Suudzon eta. Maka nyebut dibayar. Ulah kikituan. Jisim puring maca Al-Quran sengaja dilakukan sampai-sampai urat beuheung pun milu ranteng insyaallah lain hayang dibayar ibu bapak. Tapi terus terang hayang menang ampunan. Peleset deui wae make nyebut amplop. Emang beungeut uing kos kota amal. Tengena heuneuh. Ulah kikituan. Diniatan dina hate sumping kaya tempat seja silaturahmi. Nomor kadua nadongkap kaya tempat jisim kuring boga maksud sinareng tujuan alias boga kahai. Kahai nyaeta hayang menang dulur. Taubat. Meleset deh. Jadi karena duit dulur cekang jeung Nabi urang hirup kudu loba silaturahmi nu jauh pek jujuk nu anggang pek teang ngarah loba dulur betul anang geus loba dulur insyaallah kadituna pasti bakal gampang menang doa geus tong dituluykeun pusingnya. Ya pikiran itu jauh-jauh duit ya. Sini gampang ke dilancarkan usaha sarareanya. Ya robah. Batu. Ibu. Bah. Ya. Kangjeng Nabi diisrokan ku Allah. Langkah pertama daripada masjid kamas. Bantuan masjid kamas yakni daripada Masjidil Haram nu aya di kota Mekah ke Masjidil Aqsa nu aya di Palestina dugi ka allazi barokna haulahu sakelilingnya kanjeng Nabi ku Allah di barokah hikmah keur urang memperingati Isra Mi'raj Kangjeng Nabi supados hirup dibarokahkeun ku Gusti Allah naon maksud gancang ngawujud cita-cita gancang laksana kahayang ulah Nabi ka kahalang wayahna langkahkan kakimu ayunkan kedua tanganmu menuju masjid menuju musala untuk salat berjamaah siap nyebut siap narada kapaksa geuning

0: SMA muasalahku pribumina pasti dimulia.
1: Betul.
0: Contoh isim kurik berangkat di kota Sukabumi menuju kaya tempat dalam rangka nyemah, alhamdulillah dimulyaku. Buktina dimulyakan kasaksian ku ibu jeung ku bapa dina meja. Saya heran aya larutan kopi nama
1: woy. Aduh, ya keting nasib ya.

Saat menikuti isnya ampura panitia lain nyiniran etama sejangga bejaan. Iya silahkan, selamat memikirkan. Rasul palurah ma'ng hadengikun ngaji di ya Allah ya robana etah daharun susuku meniserba ayah.

Pando, Pandowing maki ya nasib deh ya. Tobat tiis amat ya. Kembali ayana cai herang urang tarimakeun we heula isim kuring pada ngale cai herang tenan naon ya. Tenan naon. Doakeun ku ibu jeung ku bapa pada ngale cai herang moga-moga selamat. Iya selamat menyaksikan. Alhamdulillah, majarkeun teh jam-jam. Naon dia mah lain rasana ge beda. Mengkong ditempokkan trek ngeroyah we nginum. Alhamdulillah, kinten-kinten urang dihoyong diangkat karajat ku Allah hoyong, dimuliakeun hayang, diistimewakeun hayang, hayang bunga hayang. Wayah nasik daek nyararemah ka Gusti Allah sing siap menjalankan tugas Gusti Allah. Man asyrokot bidayatuhu asyrokot nihayatuhu. Barang siapa orangnya yang senantiasa selalu mengedepankan urusan Gusti Allah, maka endingnya, finishnya, ujungnya orang tersebut akan sukses, akan berhasil penuh dengan cahaya kebahagiaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pepatah mengatakan barang siapa yang

0: Parman kumplit. Ampura sepuh. Alah hararaya yuk. Eta teh gambaran. Barang siapa yang menanam padi, rumput ikut jadi. Artinya barang siapa yang menanam akhirat selalu mengedepankan tugas Allah, daek salat berjamaah, daek ngaji, daek wiridan, bibir basah dengan tilawatil Quran, insya Allah dunia nuturkeun dengan sendirinya, dimudahkan ku Gusti Allah. Batuh araraya ya. Sabalikna barang siapa yang menanam rumput sampai kapanpun parek muamilu jadi.
1: Betul. Betul. Tempona ka dieu aja. Nyebut betul atau panon ka mana-mana. Menimung we nempo uing teh. Ciga nu alergi. Deuleuh ka dieu ya. Paduing teh menang mayah. Lanjut, lanjut.
0: Barang siapa yang menanam rumput sampai kapanpun parek muamilu jad.
1: Betul.
0: Pihartieunana barang siapa yang mengejar-ngejar dunia, pikiranana jeung jiwa ragana dikerahkeun kana masalah dun. Dun. Maaf, akhirat moal bisa nuturkeun. Bahkan bisa jadi gara-gara kadistigol alias sibuk ngurusin masalah dunia, banyak orang yang tega melupakan akhirat, berani meninggalkan sholat. Na'udzubillahimin warahmatullahi.

naon ya suara euy bet ngalalap kitu. Halo. Mana tukang son? Mah. Urang saling dukung mang ah. Uing usaha amang usahanya. Urang doakeun tukang son sing asup ka surga. Jeung son-sona. Aje ampun. Araraya sararaya ya. Lain eta maca Quran disertai dengan seninya genah henteu. Mantap teu. Resep teu urang dieu. Ih kudu resep kan. Sabab saur Kangjeng Nabi Zainul Quran bi aswatikum pekhiasan Al-Qur'an ku sora anu ngeunah. Betul? Dititah ku Kangjeng Nabi. Pepatah mengatakan hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan ilmu segala urusan dipermudah, hidup dengan seni alias lagu bakal karasa ngeun. Ngeun. Al-Qur'an tanpa seni, tanpa lagu bagikan sayur mayur tanpa garam. Cawena. Betul? Beuh, mata kula panatik-panatik teuing urang dieu kana seni. Adan ge adan ari teu make seni mah moal ge ngeunah. Aya alas salat. Aya alas salat. Geunaheun teu? Aya alal pala. Geunaheun teu? Oh, teu. Tapi lamun make seni, beuh.

Mantap tuh. Tah di Mekah mah jeung di Madinah kitu ada. Di dia kitu tuh. Henteu. Emang di dia kumaha? Pan adan mah sarua hayang la salahan. Itu nu beda teh naonana? Olahraga. Emang kumaha di dia? Ah, kitu we. Komo adan subuh tadi mana Gusti, mayoritas teh aki-aki. Kumis beak buntut tinggal. Sapa sih? Ngomong geus rero, lumpang geus inggeuh. Maksakeun nyepengan mik bari ngadegdeg. Hege adan panwaas kadengena.

Waas. Degening batuk si Aki. Eta mah batuk lain ceramah. Lain hari Aki-Aki adan halus teu. Halus teu. Heuh, halus daripada eueuh. Allah karim make sen make sen ari make seni mangeunah Umi sok sanajan teu ngarti eusina teu nyaho maknana ieu ari make seni mangeunah bae

0: anjay. Bener-bener tepuk tangan. Nah, tiluan kapaksa. Komo-komo nyawer jauh. Palurah kira nyawer aja. Ketinggalan palurah mah orang sugi, orang kaya, orang bager, betul. Ngancan nyawer geuning. Eta lagu India geuna henteu. Mantap henteu. Apa teu sina? Sarua wingih teu. Ari make seni mangeunah bae alhamdulillah. Al-Qur'an pun sama, make seni mangeunah ngan kade kababelasan jaman kiwari, jaman ayeuna, loba jaman nu hayang viral, loba jaman nu hayang tenar, make laguna lagu nusantara, make laguna lagu Sunda naudzubillahi min. Temenang kikituan desa ruajeng istihza alias ngahereike. Betul? Awas hati-hati. Pelajari lagu Al-Quran yang sesungguhnya. Wa man aradha an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzangka. Barang siapa orangnya tua maupun muda, rek lalaki rek awew. Aradha berpaling alias malengos, anzikri an bimakna mujawajah, jarauh daripada mengingat Gusti Allah. Buktina jauh daripada mengingat Gusti Allah ka masjid hese berjamaah ngaji wiridan maca Quran sedekah nyawer ge bakhil bakhil.
1: Aduh punten palurah.
0: Fa innalahu ma'isatan dzangka, maka kehidupan di dunianya orang tersebut disempitkeun alias dihesekeun ku Gusti Allah. Karasa kurang ayeuna sepuh, jaman ayeuna teh jaman canggih, jaman modern, jaman serba AI. Serba AI.

Oh, zaman ayeuna zaman serba aing. Tapi kunaon pangabutuh urang kahayang urang ayeuna-ayeuna asa bet hararese. Ongkoh pabrik balata tapi kunaon nyaran duit asa bet harares. Tegene. Ongkoh rumah sakit balatak dokterna ge hararebat tapi kunaon panyakit zaman ayeuna loba nu hese can. Betul. Aya naon di jerona. Baheula mah baheula palurah taun 80-an nu ngaranna listrik hanya aya di perkotaan saja di kampung macan ararai masih keneh poe. Baheula mah pecan aya di pican aya kompor gas oge tacan ai ngan aneh jaman baheula can serba aya urusan mah dilancarkeun digampangkeun ku Gusti Allah. Betul. Baheula mah baheula nu boga tip dina jero salembur mung ukur sauran. Bari hitam putih teh. Jeung hurungna ge lain ku listrik da eueuh. Kunaon sih? Ku aki. Lain gararagah nya aki-aki baheula eta. Sararak teu bisa ngahurungkeun tip. Ya. Allah Karim. Tapi aneh zaman ayeuna naon zaman baheula can serba aya urusan digampangkeun ku Allah awewe rek ngalahirkeun zaman baheula teu kudu aprak-aprakan ka puskesmas teu kudu aprak-aprakan ka rumah sakit cukup ngalahirkeun orok di imah dibarengan ku emak beurang alias paraji normal bari salamet alhamdulillah ayeuna kumaha ayeuna mah sedih jasa ningali awewe rek ngalahirkeun paling deukeut dilarikeun ka puskesmas jauhna ka rumah sakit dokter spesialis kandungan disiapkan alat canggih geus kapanggih alat modern geus kanyahwan lain mempermudah ditempo-tempo kalakah mempersusah buktina mempersusah teseutik alias loba perempuan melahirkan di rumah sakit melalui proses sesar alias dioperasi zaman ayeuna.

nangis serba ayak, tetapi urusan dipersempit ku Gusti Allah, bahkan musibah terun-urun, betul? Sementara zaman baheula can serba aya digampangkeun sagala urusan ku Gusti Allah, hate dibere tenang jauh tina hareudang bayeuna. Sabab baheula mah boleh jadi luarna mah para rowengan hatena carara, hatena carara. Mata batinnya selalu moncorong mengingat Gusti Allah. Sok sanajan ku centir, sok sanajan ku cempur dari berbagai macam imah di wetan ti kaler ti kidul ti kulon, rame baheula mengumandangkan tilawatil Quran. Alhamdulillah pan ayeuna mah jauh mata pantas urusan dipersempit ku Gusti, kulantaran urangna terlalu sibuk, terlalu resep deui nguruskeun masalah dunia. Nauzubillahi min maca istighfar sararea.

yang khusyuk, yang khusyuk. Astagfirullah. Bayangkan dina hate dosa nunggus dipilampah ku urang.

hayang barokah hayang, dosa dihampura ku Allah hayang, urusan dilancarkan ku Allah hayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langkah pertama pek istimewakeun kalimat na'budu, pengabdian urang yang sebenarnya ka Gusti Allah. Nasta'in pitulung ti Gusti Allah dengan sendirinya bakal datang ka urang sarerea. Alhamdulillah. Lanjut. Teruskeun. Sing daek ngan, sing daek berjamaah. Bantuan atuh sing daek ngan, sing daek berjamaah. Ulah jauh timas, insya. Ibu bapak, motivasi. Sangkan urang daek berjamaah, sangkan urang daek ngaji, selalu mengedepankan urusan Gusti Allah. Sing inget, minha khalaqonakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Sing inget nepi ka pelebah dinya. Ya mangges nyimak ya geus jero ya pemahaman minha khalaqnakum langsung nyawer. Nuhun masing barokahnya. Sok nu sejana ngareuyeuh. Ah gagal imah ya.

0: Surah Toha ayat 55. Sing salah ladar nepi ka pelembah dinya, heh ibu bapak. Minha khalaqonakum, urang sarerea diciptakeun ku Allah, didamel ku Gusti Allah tinatan. Bantuan tinatan. Wa fiha nu'idukum, kemudian bakal dibalikkeun diasupkeun kana jerotan. Wa minna nukhrijukum tarotan ukhra, jaga piyaumil kiamah, jaga di alam akhirat, bakal dihudangkan, dibangkitkan ku Gusti Allah pun tinaatan. Matak ti ayeuna urang sarerea sing daek silaturahmi jeung taneuh.
1: Jempling euy. Asa rada lieur sugan kiai cenah piraku silaturahmi jeung taneuh. Aduh, ada raya ya. Hari di bere ngaji lempong mah Gusti meni langsung ngawangkong. Belah tukang ngawangkong belah hareup. Di bere ngaji lempong mah hawana teh tunuh kan. Aingin umat tenang naon bebas tah. Alhamdulillah. Ngarap-ngarap kopi eueuh ya. Ah moal we meureun geus kieu mah nya. Ari ceramah mepet waktu kieu teh asa guragiru kah. Asa gedeng deui ge asar. Keun we nya. Jam sabara ieu asar? Jam 5. Waduh. Hebat urang dieu nya euy asarna jam 5. Mun teu salah jam 3 lewat 12 menit berah 18 menit kedeng deui ieu kembae da ku ngaji mah teu nanaon urang ngajame salat asar dina waktuna nu penting urang naon ulah kaluar dina waktu salat asar ngajamna ulah dina jam 4 ieu bisi jam 4 urang meleseh doraka eta kewe ngajamna dina waktu ai dina waktuna mah iraha we 4:30 ge bisa insya lanjut lanjut teruskeun

Ayah nyawer euy teh geuning geureuh yeuh ya alhamdulillah mangan usajen geura nyara rusul ya. Ya tenan naon ceramah make ngalaku tenan naon? Alhamdulillah 50 50. Insyaallah abah dina jero pakuburan bakal menang lampu 50 watt. Pan 50.000 sedekah na cakta 50 watt. Nu 100 watt nu teu sedekah mah poek. Hayang poek hayang caang. Atuh sedekah ayeuna ieu. Hayang wecang jero pakuburan ari panyakit koret diinget sori ye. Allah karim lumayan pesak rada pinuh ya. Aduh betah ceramah model kieu mah ya. Lanjut. Allah karim kabayang teu nepi ka pelebah dinya. Apalah takiluna teu ka pikiran. Sing minang sujud, sing minang silaturahmi jeung taneuh hasil daripada perjuangan Isra Miraj Kangjeng Nabi, salat yang 5 waktu pek raksa jaga kurang pelihara kurang ti ayeuna samemeh urang kembali ka alam akhir. Siap yeuh Kang, dina kitab Daku Ikul Akhbar diuningakeun bahwa kuburan nu kurang bakal dicicingan leuwih tiheula eta kuburan teh jojorowokan alias ngabejaan. Saha nu ngabejaan? Hah? Ustad. Ceuk eta kuburan Yabna Adam ana Baitul Wahdah. Ceuk saha? Ceuk kuburan. Aku mau urang eta. Ana Baitul Wahdah kaula teh hiji tempat yang menyendiri, teh kuburan. Kaula teh hiji tempat yang soranganeun. Wahai anak Adam, mengpeng anjeun harirup di alam dunia, mengpeng anjeun cager, mengpeng dikersakeun panjang umur, sehat wal afiat, gerateangan babaturan jang jaga ngaramikeun di jero kaula, jang jaga ngarencangan di jero kaula, yakni biqiraatil Qur'ani dengan membaca ayat suci Al-Qur'an. Ibu sing daek maca Al-Qur'an yang kita baca penuh khusyuk penuh tawadu di dunia ayeuna bakal ngajadikeun sumber barokah, amin. Dina jero pakuburan bakal ngarencangan, amin. Jaga piyaumil kiamah, Al-Qur'an bakal datang geusan nyafaatan alias nulungan, alhamdulillah. Osok maca Qur'an. Uy, maca Quran asok, maca Yasin asok, coba hayangnya ho. Yasin

Lain didenge-denge asa beda tuluyan ayatna eta mah. Kulhu bener, Yasin teu salah, aya sejen asa beda. Poho. Wah, lain poho teu nyaho. Balaga nyukut poho ngadenge ayatna ge kakara. Coba tuluykeun, dulu aku cinta kepadamu, dulu aku memang cinta. Toba. Lain dibere ngalagu mah langsung nyamer. Mama ge milu calangap. Tapi hebat bararisa nyanyinya. Alhamdulillah. Egay, mau aya nu nyaram bararisa nyanyi mah da eta mah hak asasi masing. Ngan sing salah ladar urang mau umat Islam kana nyanyi boleh jadi bisa ngan kana maca Quran mah kudu leuwih sabab Al-Qur'an kalamullah alat komunikasi urang sareng Gusti. Al-Qur'an kitab suci umat Islam, Al-Qur'an mukjizat Kanjeng Nabi, Al-Qur'an patokan padoman hirup urang sarerea keur ngatur ayeuna di dunia untuk meraih kesuksesan kabahagiaan di akhirat. Paham? Uy, sing daek maca Al-Qur'an sabab Al-Qur'an dina jero pakuburan bakal ngarenca. Siap? Siap? Insya lanjut teraskeun babarengan. Allahummarhamna waja'al

jantung masalahnya ya. Hayang apa tuh? Siap. Kupingkan ku ibu jengku bapak. Sodakoh kakiai, sodakoh kajengan dibalas naku Allah. Lewi lobat ini mang barang mereka. Nu jadi indung jeng bapak. Naon sabab? Sabab jasa na yang berbeda. Indung bapak jasa nangan. Salah kadar mampu mindahkan ti alam rahim ke alam dunia. Alam panah, alam ruksa. Alamu ayah mimitina ayah tungtung. Ari kiai mah, ari ajengan mah, ari ustad mah, jasa nak mampu mindah genti alam dunia ke alam akhirat. Jawab alusan mana dunia jeng akhirat? Jempling eh. Alusan mana dunia jeng akhirat? Alusan alam. Nih harare saya tiba nggak jawabnya. Ragu meren alusan alam atau ke akhirat kita baru dah. Tentu tersalah balura tenang tenang. Dina Al-Quran ayat kalimat walal akhiratu khairul laka minal akhirat lewi alus tinimang alam dunia. Sabab di akhirat maya surga kanikmatan di jero surga jumlahnya 89 mala ainun ro'at wala udunun samiat wala khotoru ala qalbi basar kanikmatan di jero surga nu jumlahnya 89 can mampu katingali kupanon makhluk can mampu kadengi kuceli makhluk jeng can mampu kabayangkan kakerategen kuhate makhluk ngukur kanikmatan surga nu jumlahna 89 ulah ku otak moal kaberik tetapi kudu ku iman ka Gusti Allah percaya percaya yakin daena ge palurah di dunia aya perkara nu teu bisa kaberik ku otak sok we ibu-ibu keur nangkarak bengkang ngareureuhkeun rasa kacape ditinihan semen beratnya 50 kilo ngadat mah bu jawab jawab ngadat mah ngadat tak berat ayana ibu-ibu kerenang karak bengkang ngarerehkan rasa kacape ditinihan salaki beratnya 70 kilo ngadat mah tegening mah aja pandes teka beri kuota tong-tong di pikiran tong-tong mah. Aduh, pentingnya ditinian ku salagi pan isuk menta nambah. Allah karim. Dah. Piraku nikmat 89 dapat terkalahkan oleh nikmat di dunia mengukur hiji. Betul. Ya kupingkeun. Ye, kumaha teh? Kabayang boron salakina beratnya. Nggak tong di pikiran, mau keberik, mau rasakan, we rasakan. Allah karim.

Engkema di surga berbagai macam minuman tebah mengalir masing-masing ayah sungai-sungai nah. Mengalir tegene terusnya mengalir. Aduh. Dengekeun duit anu teu disodakohkeun, anu teu dijariakeun saruha jeung subur anu teu diala cayana kan. Mata airna moal terbuka, betul? Oh, lain ngajadikeun sumber kasehatan, sabalikna kalakah menjadikan sumber panyakit. Hayu geura sodakoh heureuyeun. Jadi kaitu ka dia ceramah teh euy. Hei. Engkema di surga berbagai macam minuman masing-masing mengalir aya sungai-sungaina, sungai madu, aya sungai susu, sungai kopi, di dieu mah. Oh, wah.

0: minuman yang diharamkan di dunia ayeuna kaya ning whisky, brandy, martini, sniper, mention AO dan EE. Di dunia mah haram palurah, di surga mah menjadi halal bari eueuh efek samping. Alhamdulillah, itulah surga.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
3: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
2: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
2: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

0: Tring mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
0: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing, Ibu, dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jagening aya nak mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk, anu masihan alamat piwarang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal di Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai jayana kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Nasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya, meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka.